Sudah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Masih temani kamu semua di pada pagi hari ini. Dan pagi ini Suci mau update dulu informasi terbaru dari salah satu penyanyi yang baru banget merilis singlenya dan juga albumnya, teman Pro 2 ya, yaitu ada Ariana Grande yang merupakan penyanyi pemenang 3 piala penghargaan Grammy yang dikabarkan akan mundur dari pementasan West End di London, teman Bro 2, bertajuk Sunday in the Park with George, arahan Mariana Elliott, dan mengambil waktu istirahat sesuai seusai tour konser internasional yang berakhir.

Dari beberapa info yang sudah beredar, teman Pro 2 Ariana ini berharap bisa menyelesaikan tur konser tersebut dengan kondisi yang sehat serta bahagia sebelum akhirnya mengambil istirahat yang layak dari pekerjaannya. Bagi Ariana, teman Pro 2 tur konsernya kali ini sudah menjadi pengalaman yang indah dan ia sangat mencintai para penggemarnya. Pengumuman tersebut muncul setelah Ariana ini merilis video musik untuk Fade Out, sebuah lagu dari album

Nah, jadwal kerja yang padat juga teman berdua ya. Ini berdampak pada rencana akting Ariana yang lain. Bulan lalu, Ariana Grande juga dikonfirmasi tidak akan lagi muncul di serial American Horror Story musim ke-13 karena masalah penjadwalan. Tentunya pembatalan tersebut teman berdua terjadi karena adanya bentrok jadwal ya dengan rangkaian tur konsernya yang sudah dimulai sejak 6

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di program Nepri, teman terbaik kamu. Teman program sudah hampir jam 10 pagi ya, waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you banget buat kalian teman program yang sudah pada stay tune di RRI Pro 2, juga teman Suci di Spada ya, dari tadi jam 5 sampai di hampir jam 10 ini. Nanti tepat pukul 10 teman Pladu Suci hadirkan Indonesia Raya, dan nantinya kamu akan ditemani dengan Karonal ya, dari santai siang jam 10 sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Siapa?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Santai Siang di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabire.

Ya, yeah, on the playlist right now ada Enal featuring Ari Losmana dengan Sesi Potret nih teman-teman Pro 2, yang saat ini mencapai posisi pertama ya di Spotify top list nih teman-teman Pro 2. Tapi anehnya bukan kau yang menyambut. Nah, kalau dari Spotify top list ini 50 teratas ya, 50 lagu teratas di Indonesia nih. Di posisi pertama tuh Sesi Potret dari Enal featuring Ari Losmana. Terus di posisi kedua tuh ada Tulus dengan Teh Hijau teman-teman Pro 2. Dan di posisi ketiga ada Ikro dari Raimla Ode. Keempat dunia yang nanti dari Raimla Ode juga. Dan yang kelima Bersenja Gurau dari Raimla Ode.

Emang lagu yang emosional ya dari NAU yang berkolaborasi dengan Ari Lesmana nih teman-teman Pro 2. Ya ini mencangkup memang kolaborasi perdana dua musisi, kisah nyata tentang kehilangan dan penyesalan perantau, serta kesuksesannya menembus tangga lagu populer nih teman-teman Pro 2. Nah karena ini merupakan duet pertama ya, menyatukan karakter vokal Enau dan juga vokalis dari 420 yaitu Ari Lesmana teman-teman Pro 2, dan juga sempat masuk jajaran top 50 Spotify global guys. Kalau tadi tuh Spotify Indonesia ya, ini dia masuk dalam top 50 Spotify global chart dan viral di media sosial teman-teman Pro 2.

0: Ya emang sih, ini lagu nih bukan lagu biasa sih teman-teman Pro 2. Lirik lagu ini tuh berisi refleksi tajam gitu tentang banyak hal yang somehow itu relate banget nih sama kehidupan kita saat ini teman-teman Pro 2. Karena sesi potret itu membahas penyesalan, waktu, dan juga kehilangan pastinya. Liriknya juga ditulis ini sederhana sih, namun puitis dan juga berhasil ngasih tamparan buat realita banyak orang nih, terlebih lagi bagi para perantau dan juga pejuang sukses. Ya, let's say dia punya lirik lagu yang dia bilang tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan, kali ini sudah lumayan dan tahun ini ku bisa pulang. Lirik ini tuh kayak menggambarkan ironi seorang anak rantau gitu yang menunda pulang karena merasa belum sukses atau belum punya cukup uang. Dan juga kesuksesan finansial itu dijadikan syarat utama untuk menemui keluarganya, teman-teman. Emang sih, kita hidup di era hustle culture di mana materi dan juga pencapaian karir itu seringkali diletakkan di atas segalanya gitu teman-teman Pro 2. Ya kita basically kayak sibuk mencari alasan untuk menunda waktu bersama orang tua atau keluarga gitu. Berpikir bahwa ya nanti kalau sudah sukses akan membahagiakan mereka. Tapi sayangnya ya waktu itu tidak pernah menunggu dompet kita penuh teman-teman Pro 2, ya kan? Dan yang ada satu metafora dari lagu ini juga yang Ronald dengar itu menyayat hati sih ya. Di sini dia punya lirik tuh kan dia bilang, tapi anehnya bukan kau yang menyambutku, oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu hanya papan dan namamu. Kata pulang di sini ya, ini memiliki makna ganda yang ironis sih. Kayak macam seakan-akan sang anak kini pulang ke kampung halaman, tetapi orang yang dicintainya tuh telah pulang menghadap sang pencipta gitu. Ya metafora rumah baru dengan papan dan nama gitu. Itu kan merujuk pada liang lahat ya kan, gengsia dan juga batu nisan. Ya ini adalah kekuatan terbesar setiap anak rantau nih. Kita sering lupa bahwa selagi kita bertambah dewasa dan sukses di tanah perantauan, orang tua kita di rumah juga sudah bertambah tua. Ya kesuksesan yang akhirnya diraih terasa hampa gitu, kesuksesan yang kita raih gitu, karena orang yang menjadi tujuan kita, tujuan dari kerja keras kita ini sudah tidak lagi bisa menikmatinya.
1: Dan namamu mana ocehan wewangian hasmu.
0: Iya, kehilangan hal-hal kecil yang dulu terasa menyebalkan gitu dari lagu sesi potret ya kan. Dibilang sesi potret yang selalu kubenci, aneh rasanya kau tidak ada di sini. Susunan barisannya tak lagi sama. Mana ocehan wewangian mewangian hasmu. Ya itu kasih kehilangan dalam hal-hal kecil yang dulu terasa menyebalkan gitu. Ya jadi emang ini kayak waduh gimana gitu ya kan gengsi, dan juga ada gengsi dan juga magic wordnya nih yang terlambat diucapkan gitu. Seperti dia pelirik yang dia bilang, sesal hatiku tidak sempat menemani kamu, harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu, gengsi menyelimutiku gitu. Lirik kata ajaib itu bisa diartikan sebagai ungkapan kasih sayang ya. Seperti aku sayang mama, aku sayang papa gitu. Atau permintaan maaf ya ma, maaf ya pa gitu. Sayangnya kata-kata tersebut itu tertahan oleh gengsi ya, sebuah tembok ego yang sering dibangun manusia untuk menutupi kerentanan perasaannya nih teman-teman Pro 2. Nah dan yang satu ini tuh kayak macam menurut Ronald tuh lebih menampar gitu ya. Kayak seakan-akan dia bernyanyi sebagai seorang manusia amatir dalam hal mengikhlaskan. Kan ada di lirik tuh, soal ikhlas ternyata aku masih amatir. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Secara teori ya, semua orang itu tahu memang bahwa kematian adalah keniscayaan dan kita harus ikhlas gitu. Namun lewat lirik ini, penulis ini mengakui kekalahannya. Ia adalah seorang amatir atau pemula yang tidak tahu bagaimana cara merelakan. Jarak dunia dan akhirat adalah jarak terjauh yang tidak bisa ditembus oleh rasa rindu sehebat apapun. Dan mengikhlaskan kepergian orang tersayang bukanlah proses instan. Sehebat, sekuat, atau sedewasa apapun kita di mata dunia, ketika kita menghadapi kehilangan, itu akan selalu membuat kita merasa seperti anak kecil yang tidak berdaya alias amatir tadi, teman-teman Pro 2, yang masuk dalam liriknya nih. Makanya Rono bilang lirik, kata amatir dalam dia punya lirik lagu ini langsung seakan-akan kayak menampar gitu teman-teman Pro 2. Lirik ini tuh kayak memvalidasi perasaan duka banyak orang ya, bahwa gagal merelakan dalam waktu cepat itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi, teman-teman. Okay, so itu tadi teman-teman Pro 2 ya. Kita bedah-bedah sedikit nih makna lirik lagu dari sesi potret yang berada dalam top 1 ya. Top 1 dalam top 50 Indonesia teratas versi Spotify nih teman-teman Pro 2 ya. And ya yeah, next kita masih stay di Pro 2 Hitlist. Ronald juga bakal replay lagi ya untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2, dan kita bakal dengarkan juga lagu top 2 di versi Spotify di top 50 Indonesia ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Ya kita dengarkan dulu sesi potret dari Enough featuring Ari Lesmana.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: alive.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih, gengs. Menemani kamu semua, tentunya tong masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Nah, Ronald mau update informasi dulu nih untuk kamu semua di siang hari ini, teman-teman Pro 2, di mana ada 6 kasus yang di SP3 KPK periode semester pertama 2026. Dewan Pengawas KPK mengungkap lembaga anti rasuah telah menerbitkan 6 surat penghentian penyidikan sepanjang semester pertama 2026, di mana data tersebut merupakan bagian dari laporan tindakan pro justitia yang disampaikan ke Deputian Penindakan dan Eksekusi KPK kepada Dewas. Anggota Dewas KPK Beni Joshua Mamoto mengatakan dari 6 SP3 yang diterbitkan, 4 diantaranya dilaporkan tepat waktu. Secara terpisah, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut penghentian penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang meninggal dunia. Penghentian penyidikan juga diberikan kepada pihak yang memenangkan gugatan pra-peradilan di pengadilan. Dan SP3 diterbitkan untuk Siman Bahar, mantan Direktur Utama PT Loco Montrado yang meninggal dunia pada 2026. Penghentian serupa juga dilakukan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang meninggal dunia pada 2025, serta mantan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang meninggal pada 2024. Selain itu, terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar setelah memenangkan pra-peradilan terkait dugaan pengadaan rumah jabatan anggota DPR RI, SP3 juga diterbitkan untuk Edward Omar Sharif Hiarich serta Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Mereka yang memenangkan pra-peradilan dalam perkara dugaan suap dan juga gratifikasi. Dewas KPK mencatat terdapat 2993 pemberitahuan tindakan pro justitia sepanjang semester pertama 2026. Di mana jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 pemberitahuan penggeledahan, dan 1093 pemberitahuan penyitaan. Nah, dibarengi dengan itu juga disertai dengan 6 pemberitahuan penghentian penyidikan. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 282 pemberitahuan ini disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan. Atas temuan tersebut, Dewas ini meminta kedeputian penindakan dan eksekusi KPK meningkatkan kepatuhan. Nah, khususnya nih dalam penyampaian laporan terkait penggeledahan, penyitaan, dan juga penghentian penyidikan, teman-teman. Ya, jadi Dewan Pengawas KPK ini melaporkan ada 6 surat penghentian penyidikan atau SP3 telah diterbitkan pada semester pertama 2026. Dari 6 SP3 yang diterbitkan, 4 laporan tepat waktu sesuai prosedur yang ditetapkan mencapai tingkat ketepatan waktu 66,7%. Dan juga laporan tindakan pro justitia ini disampaikan oleh kedeputian penindakan dan eksekusi KPK kepada Dewan Pengawas untuk pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga. Oke, dan kita move lagi, teman-teman Pro 2. Di tanggal 4 Agustus ini memperingati hari apa nih? Oke, ini kita bakal bahas beberapa ya, teman-teman Pro 2. Ya, tanggal 4 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara nih, gengs. Dan memang peringatan tersebut ini mengangkat isu konservasi satwa, kemanusiaan, hingga keamanan maritim. Nah, setiap hari peringatan itu kan memiliki sejarah dan tujuannya yang berbeda ya kan, gengs ya. Namun begitu, seluruhnya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga sesama. Yang pertama, Hari Macan Dahan Internasional atau International Claudette Leopard Day. Nah, Hari Macan Dahan Internasional ini diperingati setiap 4 Agustus di berbagai daerah nih. Dan juga peringatan ini bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian macan dahan, teman-teman Pro 2. Macan dahan atau Neophelis nebulosa ini hidup di kawasan hutan Asia Tenggara, gengs. Dan populasinya ini terus terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat alami mereka, teman-teman Pro 2. Jadi melalui momentum ini, Berbagai lembaga konservasi mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem hutan, dan upaya itu diharapkan mampu mencegah kepunahan spesies langka tersebut. Dan berikutnya adalah Hari Kesadaran Burung Hantu Internasional atau International Owl Awareness Day. Nah, tanggal 4 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Burung Hantu Internasional, dan peringatan ini mengedukasi masyarakat untuk mengenai pentingnya burung hantu bagi ekosistem. Burung hantu ini berperan sebagai mengendalikan populasi hama ya, terutama tikus di kawasan pertanian. Jadi karena itu keberadaannya ini sangat membantu nih untuk menjaga keseimbangan alam. Sejumlah organisasi konservasi juga biasanya menggelar edukasi mengenai perilaku dan habitat burung hantu. Dan kegiatan tersebut ini bertujuan untuk menghapus berbagai mitos negatif. Yang ketiga adalah hari Yang ketiga adalah Hari Anjing Bantuan atau Assistant Dog Day. Nah, peringatan berikutnya adalah Hari Anjing Bantuan atau Assistance Dog Day, dan momen ini memberikan penghormatan kepada anjing pendamping penyandang disabilitas dan juga lansia. Nah, anjing bantuan ini dilatih untuk membantu aktivitas sehari-hari para pemiliknya, gengs. Mereka juga mendukung individu dengan kondisi medis maupun gangguan kesehatan tertentu ya. Karena selain menghargai peran anjing pendamping, peringatan ini mengapresiasi para pelatih, berbagai organisasi, ini juga mempromosikan pentingnya akses layanan bagi penyandang disabilitas, teman-teman Produa. Okay, dan yang terakhir adalah Hari Penjaga Pantai Amerika Serikat atau US Coast Guard Day. Nah, tanggal 4 Agustus ini diperingati sebagai Hari Penjaga Pantai Amerika Serikat, dan peringatan ini menandai berdirinya Revenue Marine pada 4 Agustus 1790. Lembaga tersebut juga kemudian berkembang menjadi Penjaga Pantai Amerika Serikat, dan institusi itu berperan dalam pencarian, penyelamatan, keamanan maritim, dan penegakan hukum. Nah, momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya keselamatan pelayaran dan perlindungan di wilayah perairan. Nilai tersebut ini relevan bagi negara maritim di seluruh dunia, tanpa terkecuali juga Indonesia termasuk. So, itu dia teman-teman Pro 2, dua informasi yang udah Ronald share untuk kamu ya. Yaitu tadi yang pertama 6 kasus yang di SP3-kan oleh KPK ya, periode semester pertama 2026, dan juga tanggal 4 Agustus memperingati hari apa saja dan beberapa momen-momen pentingnya. Teman-teman Pro 2, udah Ronald share untuk kamu. Again, so pastinya kita masih stay di Santai Siang sampai nanti di jam 3 bareng Ronald ya, gengs ya. Jadi so pastinya untuk yang lagi pada stay tune di siang hari ini, selamat beraktivitas aja untuk kalian semua, teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit sambil bekerja, semangat kerjanya ya. Gimana tadi udah makan? Ya, kalau udah makan ya bagus gitu. Kalau belum makan, tapi kalau misalnya udah jam-jam begini sih paling rawan ngantuk sih di jam-jam segini nih, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian mau makan ya di jam-jam segini, nasinya jangan kebanyakan ya, karena takutnya nanti tidur gitu di tempat kerja ya, nanti dimarahin sama bos nih. Yang mungkin teman-teman Pro 2 yang mungkin udah pada pulang sekolah ya, teman-teman yang SMP, tapi sabar dulu, SMP jam begini sudah pulang kah? Ada tetangganya SMP turun pulang jam 1, jam 2 gitu. Ini sudah jam 12:30 gitu. Ya, mungkin yang udah pada pulang sekolah juga nih. Pulang sekolah kah, atau mungkin pulang dari kampus. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang mungkin aja tadi pagi kuliahnya pagi gitu. Ya, tetap semangat dalam mengemban pendidikan kalian, teman-teman Pro 2. Oke, yang lagi pada on the way juga dalam perjalanan nih, safety drive ya, berkendaralah dengan hati-hati ya. Pelan-pelan asalkan kita selamat sampai di tempat tujuan, teman-teman Pro 2, karena di jalanan bukan hanya kita sendiri, kita juga menjaga keamanan kita dan juga pengendara lain ya kan, gengs. Okay, so masih stay bareng Ronald, masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90.1 MHz di Santai Siang Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Hey. Yeah.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dan

0: Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: school kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Star.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM. Teman

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald menemani kamu semua ya, gengs ya. Di siang hari ini tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ya, yang lagi pada monit di siang hari ini masih stay ya. Kita update informasi dulu teman-teman Pro 2, di mana Kementerian Kesehatan atau Kemenkes terus mempercepat upaya eliminasi tuberkulosis. Inovasi berbasis kecerdasan buatan ini digunakan untuk mendukung screening dan memperkuat deteksi dini. Koneksi berkolaborasi dengan Kemenkes dan peneliti mengembangkan inovasi TB Screen AI yang memanfaatkan analisis foto rongseng dada, dan untuk screening tuberkulosis, analisisnya dirancang khusus berdasarkan karakteristik populasi Indonesia. Teknologi tersebut juga teman-teman Pro 2 diketahui mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, dan disabilitas sehingga diharapkan dapat mendeteksi TB lebih akurat dan juga cepat. Langkah ini dilakukan sebab capaian penemuan kasus TB nasional ini masih di bawah target yang ditentukan oleh pemerintah. Staf Tim Kerja Tuberkulosis dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA Kemenkes RI Rita Aryati memaparkan capaian kasus TB nasional. Ia menyatakan hingga 27 Juli 2026 kasus ini baru 41% dari 45% yang ditargetkan pada Juni. Menurutnya Kemenkes kini tengah memprioritaskan 18 provinsi dengan beban kasus TB tertinggi. Namun hingga bulan Juli, hanya 4 provinsi yang mencapai target, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, dan juga Papua Barat. Untuk mengatasinya, pemerintah menggabungkan tracing TB dengan cek kesehatan gratis atau CKG, memperluas one-stop service, dan juga mengoptimalkan penggunaan X-ray. Pemerintah juga menyediakan dukungan dana untuk pengadaan ratusan unit X-ray sebagai bagian dari penguatan screening TB. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi juga menjelaskan penggunaan teknologi harus dibarengi dengan pemerataan akses layanan kesehatan, terutama penyandang disabilitas, karena mereka juga berisiko terkena TB, tetapi kerap terkendala saat asesmen dan mengakses layanan. Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta peneliti dan komunitas, di mana upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penanggulangan TB dan diharapkan mampu meningkatkan penemuan kasus serta memperluas jangkauan pengobatan. So, itu dia teman-teman Pro 2 ya, Kementerian Kesehatan yang memang mempercepat program eliminasi tuberkulosis melalui inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI nih teman-teman Pro 2. Ya, namanya tuh TB Screen AI ya teman-teman. Ini adalah teknologi screening TB yang menganalisis foto rongseng dada dan dirancang khusus untuk karakteristik populasi Indonesia teman-teman. Ya, kita berdoa sama-sama ya teman-teman Pro 2 bahwa memang satu inovasi ini bisa sangat membantu ya, bantu untuk tenaga kesehatan juga gitu, dan juga bisa membuat kita semua sadar lagi bahwa memang penyakit TB ini juga menjadi salah satu penyakit yang paling tinggi juga yang ada di Indonesia nih teman-teman Pro 2 ya, selain apa diabetes dan juga HIV AIDS teman-teman Pro 2. Nah, kita harus bersama-sama ya mendukung seluruh program-program pemerintah ini teman-teman Pro 2 ya, seperti tadi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Harus kita ikut tuh teman-teman Pro 2 ya. Pemeriksaan kesehatan gratis itu bagus sekali kalau misalnya kita ikut, kita bisa tahu nih. Kayak waktu itu Ronald pernah ikut cek pemeriksaan kesehatan gratis. Alesa puasa murah tinggi kan waktu periksa. Terlalu banyak makan kacang. Iya, waktu saya periksa saya puasa murah tinggi, langsung saya stop makan kacang-kacang kak, sama sayur apa waktu itu, sayur daun singkong. Ya, saya langsung berhenti, bukan berhenti sih, saya jeda-jeda. Nah itu saya makanan favorit, jadi ya itulah teman-teman Pro 2 ya, tetap menjaga kesehatan tubuh dengan baik, menjaga pola hidup sehat, jangan lupa berolahraga. Ini sekarang sudah mau jam 3 nih, jam 3 tuh biasanya kalau misalnya pulang-pulang dinas tuh biasanya satu jam-jam 4 sore atau jam 5 tuh saya pergi lari-lari di bandara lama sana tuh olahraga gitu ya kan gengs ya. Ya kan juga mungkin kalau misalnya pulang kerja kak, pulang dari tempat pulang dari tempat kerja, pulang dari kampus kak, dari sekolah kak, mungkin kalian bisa sempatkan diri untuk berolahraga kalau masih sempat gitu ya kan, jam-jam 4 atau jam-jam 5 gitu kalian pergi berolahraga ya, 30 menitan aja tuh udah cukup lah teman-teman Pro 2 untuk kita olahraga ya. Oke, itu tadi satu informasi update untuk kita semua teman-teman Pro 2 ya, terkait Kemenkes yang mengembangkan teknologi AI untuk mempercepat screening tuberkulosis. Masih stay bareng Ronald, masih stay menemani kalian semua juga tentunya di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di Santai Siang, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. And sudah saatnya nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 di santai siang nih teman-teman. Thank you banget untuk kebersamaan kalian semua teman-teman Pro 2, dan sekali lagi selamat beraktivitas bagi teman-teman Pro 2 yang masih pada stay tune sambil menjalankan aktivitasnya di siang menuju sore hari ini nih teman-teman Pro 2. Sorry, Ronald pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you. Bye-bye.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, wow.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, buat teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Martin kembali lagi menyapa Anda di hari ini di edisi siaran 4 Agustus 2026, ya, bertepat di hari Selasa. Ya, kita melangkah di segmen yang selanjutnya nanti di pukul 16, ada suara ceria untuk kita.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kali hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.

Untuk teks, foto, dan audio, RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, sesaat lagi akan kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang akan direlay atau disiarkan dari RRI Pro 2 Jayapura dengan tema Bread is Home, Inspirasi Digital dan Petatas Papua, dengan narasumber yang akan hadir owner Bread is Home Juliawati Harimu dan juga presenter Pro 2 FM Jayapura Faiza Sintia untuk tamu kita hari ini. Selamat mengikuti.

0: Skor Wheel 1.
1: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 semuanya. Tentunya balik lagi ya, kita kembali ke Jayapura lagi. Karena biasanya tamu kita itu kan Skor Wheel 1. Dan mungkin juga se-Indonesia bisa memantau, atau seluruh Indonesia karena dari aplikasi RRI Digital. Kembali ya, sekarang Faiza Sintia menemani kamu, teman Pro 2 dari Pro 2 Jayapura. Tapi sebelumnya aku mau menyapa juga teman Pro 2 tentunya ya, yang ada di Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan juga Nabire. Ya, selamat sore semuanya. Pokoknya yang lagi dengerin dan mungkin lagi juga menyaksikan dari YouTube RRI Jayapura ya. Dan mungkin kamu juga sudah menyaksikan atau memantau, melihat gitu ya, dari media sosial Instagram RRI Jayapura dan Pro 2. Kalau hari ini di tamu kita, tamunya spesial banget teman Pro 2 ya. Kita akan membahas topik-topik yang kayaknya memang relate gitu sama kuliner, terus juga sama dunia digital, bisnis, UMKM, dan juga pangan lokal Papua. Itu yang seru banget yang bakal kita bahas selama 1 jam hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan aku langsung aja mungkin ya, karena di studio RRI Jayapura ini sudah hadir narasumber kita yang pastinya seorang ibu yang luar biasa, seorang perempuan hebat juga, yaitu adalah Kak Julia ya, owner dari Bread Is Home. Halo Kak, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Kak?
2: Hari ini aku puji Tuhan baik.
1: Baik ya. Boleh dong Kak disapa mungkin semua teman Pro 2 ya, yang ada di Skor Wheel 1 tadi, ada Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Nabire.
2: Oke. Selamat sore para pendengar Pro 2 Jayapura. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI untuk berbagi kisah, dan semoga nanti cerita saya bisa menjadi kisah inspiratif buat para pendengar dari RRI Pro 2.
1: Iya, pastinya inspirasi sekali ya. Mungkin juga dari teman Pro 2 semuanya udah ada yang salah satunya mungkin jadi followers dari Bread Is Home sendiri, bahkan pelanggan setia ya. Dan kita bakal kupas gimana perjalanan owner Kak Julia sendiri selaku Bread Is Home ini gitu. Boleh diceritain gak sih Kak, kenapa ya membangun Bread Is Home itu?
2: Iya, oke. Jadi Kak Faiza, saya memang usaha bergerak di bidang F&B. Iya. Jadi awalnya tuh tahun 2020 saat pandemi, itu saya coba untuk waktu itu masih open PO ya, karena mungkin banyak yang kita harus menjual secara online karena keterbatasan waktu itu pandemi. Sehingga saya masih open PO, dan setelah berjalannya waktu kurang lebih 2023, disitulah saya mulai memantapkan untuk saya merebranding dan betul-betul menggunakan nama yang sesuai dengan visi misi saya.
1: Iya. Gitu.
2: Nah, dari 2023 itulah awalnya saya mulai membangun si Bread Is Home sendiri.
1: Oke, berarti dari open PO ya Kak sebelumnya di 2023, yes, sampai sekarang akan selalu ready stock untuk warga Jayapura ya. Kedepannya bisa langsung gitu menikmati Bread Is Home. Nah, apakah Kakak memang dari awal ya pernah ikut kursus kah, atau memang secara lahiriah tuh suka banget sama baking gitu?
2: Iya, oke. Jadi saya memang udah mencintai dunia baking ini mungkin karena ini adalah warisan. Jadi warisan dari mama saya, dari orang tua saya yang dulu memang si penjual roti gitu, penjual roti rumahan. Dan mungkin karena dari kecil kami sudah terbiasa untuk tiap hari mengerjakan atau bikin roti, akhirnya itu terbawa sampai sekarang gitu. Jadi betapa saya melihat bahwa saya sangat mencintai pekerjaan ini, dan sampai dari kecil sampai sekarang istilahnya itu karena warisan, jadi tetap saya jaga. Dan orang yang pernah mencoba istilahnya roti, kue, itu merasakan tuh kayak rasa jadulnya tuh tetap ada gitu. Nah, dan saya bersyukurnya saat saya berada di Papua ini, saya punya mimpi besar bahwa saya ingin mengembangkan dari si pangan lokal Papua yang begitu melimpah di Papua ini, apa yang bisa saya kembangkan sehingga ini akan menjadi kuliner ataupun kudapan yang modern yang bisa diterima oleh masyarakat atau customer saat ini.
1: Iya, kalau dari tadi pangan lokal kita bahasnya mungkin nanti next ya, karena ini bakal seru banget kalau kita bahas pangan lokal di Papua. Tapi kalau aku mau tanya nama nih kak, kenapa sih namanya Bread is Home gitu? Padahal kan ada mungkin Bread is Office gitu. Kenapa memilih nama itu gitu?
2: Iya, jadi kenapa nama Bread is Home itu kami pakai karena yang pertama orang udah tahu kan pada saat saya menyebutkan nama Bread udah pasti orang tahu bahwa ini pasti si penjual roti.
1: Iya.
2: Kenapa home? Karena mungkin saya basicnya adalah roti ini yang saya buat ini dari rumah, ya kan? Dan saya mau bahwa roti yang saya bikin ini adalah roti yang orang kangen untuk pulang ke rumah, gitu. Jadi saya menciptakan roti ini, roti yang dibikin sama mama-mamanya di rumah sehingga anaknya selalu kangen nih pada saat dia pulang ke rumah karena roti ini yang bisa dimakan yang ada di rumah mereka gitu. Makanya saya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya, tapi saya mau menciptakan bahwa roti ini tetap punya porsi sebagaimana roti jadul yang ada gitu. Itu. Nah, saya angkat si petatas itu karena saya melihat bahwa dari beberapa yang saya coba ke dari pangan lokal gitu kan, ubi-ubian, kemudian labu gitu, ternyata yang paling pas itu adalah si petatas. Makanya sekarang yang lagi hype itu adalah si roti petatas.
1: Okay. Dari produknya owner dari produknya Bread is Home ya, kayak
2: betul.
1: Salah satunya petatas ya. Nah, awal bangun usaha Bread is Home ini nih kayak dari rumah, terus apa sih mungkin tantangan terbesarnya gitu untuk mengenalkan ke masyarakat Jayapura khususnya gitu ya. Kalau ada nih roti dari rumah yang sangat otentik dan lain-lain gitu.
2: Iya, betul. Kenapa saat ini saya mau bilang bahwa digital itu penting sekali untuk kita sebagai pelaku UMKM.
1: Betul. Ya?
2: Karena dulu saya ini siapa gitu kan, saya gak dikenal siapa-siapa dan paling hanya seputaran tetangga gitu kan. Terus saya punya roti yang mungkin hanya roti rumahan yang mungkin ya orang di luar tuh liatnya ya kayak roti-roti pada umumnya gitu kan. Nah, tetapi pada saat saya mulai masuk ke sosial media ada namanya storytelling ya. Jadi dari storytelling itu saya buat, saya menceritakan bahwa roti saya ini adalah roti warisan dari mama saya. Kemudian roti ini saya menceritakan bagaimana teksturnya ya, sehingga orang tahu pada saat dia melihat dari si rotinya, terus kemudian combine dengan storytelling saya, disitulah banyak yang customer tuh tertarik gitu. Nah, yang itu yang saya rasakan, karena kalau dunia sekarang kalau kita tidak mengenal namanya dunia digital, itu kita pasti ketinggalan.
1: Iya betul ya kak ya, karena secanggih itu ya digital dan membantu luar biasa apalagi untuk UMKM. Nah, dari pengalaman kakak nih, platform apa sih kak mungkin yang sangat membantu gitu ya untuk usaha kakak?
2: Iya jadi buat para pelaku UMKM saya mau bilang, kalau kita mau memasarkan produk kita, itu paling laku tuh di untuk saat ini ya. Itu adalah di TikTok, gitu. Karena TikTok itu tidak terbatas dengan customer kita atau bukan customer ya apa ya follower kita, ya. Sehingga pada saat kita rajin untuk upload di TikTok, itu otomatis tuh dia algoritmanya itu akan naik dan disitulah makanya saya banyak sekali yang menghubungi itu dari TikTok. Nah, tapi kalau kita mau bangun branding kita, itu kita harus bangunnya di Instagram.
1: Instagram branding ya kak ya.
2: Yes betul.
1: Okay, jadi dua platform itu saat punya fungsi masing-masing dan inilah ya kak. kelasnya masing-masing lah ya, yes, gitu. Betul. Nah, tapi kalau ditanya mungkin, oke nih, kita udah ada TikTok, udah ada Instagram, tapi gimana cara bikin konten itu biar menarik gitu, Kak?
2: Yes. Sekarang kan kita udah punya dunia AI.
1: Iya.
2: Ya. Kita udah punya ChatGPT.
1: Betul.
2: Ya kan? Kita udah punya Canva. Aku pakai dua itu aja.
1: Oke.
2: Ya. Jadi dua itu aja dari ChatGPT sama dengan sama Canva, itu sudah sangat membantu.
1: Okay.
2: Ya. Dan juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah dan membuat pekerjaan kita jauh lebih ringkas gitu kan. Nah, apalagi untuk kita yang pelaku usaha yang istilahnya semuanya masih kita kerjakan sendiri, ya. Pada saat kita menggunakan ChatGPT, otomatis kita itu udah bisa promnya aja kita bikin kayak satu minggu, tolong buatkan saya promosi contoh kemerdekaan HUT RI gitu kan. Itu langsung tuh muncul ide-idenya apa yang akan kita bikin. Nah, terus kita bingung kan kata-katanya. Ya udah, sekalian aja kita tulis kira-kira promo apa yang pas, kemudian sekalian dengan skripnya gitu kan. Nah, itu otomatis akan muncul. Nah, setelah muncul, nanti teman-teman mulai tuh belajar lagi menggunakan Canva. Jadi saya juga ibu-ibu rumah tangga yang gaptek, ya. Tapi mau gak mau saya harus belajar. Karena kalau gak kan nanti kita ketinggalan.
1: Betul, ya kan? Cuman menunggu dari gak pakai digital ya, kayak gak pakai online.
2: Betul.
1: Menunggu pelanggan datang juga, aduh, di masa sekarang kayak susah ya, kayak sulit gitu.
2: Betul.
1: Nah, berarti kakak ini pegang semua dari ide, terus create konten, sampai admin medsosnya kakak handle sendiri?
2: Ya.
1: Atau sementara ada tim?
2: Kebetulan memang saya kalau untuk di backing sendiri, istilahnya ada orang yang untuk bantukan.
1: Okay.
2: Jadi ada yang untuk produksi, kemudian ada yang untuk kurirnya. Nah, kalau untuk sosmed sendiri, kebetulan itu dipegang sama suami saya sendiri.
1: Okay.
2: Jadi suami saya yang bertanggung jawab, karena kebetulan dia apalagi orang yang mengerti digital kan. Nah, tapi jauh apa sedikitnya saya harus belajar juga.
1: Betul, ya.
2: Gitu kan. Jadi saya enggak gaptek-gaptek banget, dan istilahnya bisa saya juga mengimbangi karena saya tahu bahwa masa saya harus tergantung kan. Jadi ya saya sekarang mulai tuh belajar.
1: Belajar ya kayak online. Jadi kerjasama sama suami ya kak ya.
2: Betul sekali.
1: Walaupun kakak produksi di belakang layar juga, tapi jadi aktornya juga mungkin ya di konten-konten itu ya.
2: Iya betul. Jadi memang kita kalau mau sebenarnya itu paling susah pada saat kita mau produksi itu sambil konten.
1: Betul.
2: Itu paling susah.
1: Kurang-kurang ini tag gitu ya, tag lagi, tag lagi.
2: Iya. Dan kita memang harus butuh orang tuh untuk bisa bantuin gitu kan. Karena belum kita mengangkat ovennya kan. Nah sekarang itu yang istilahnya lagi hype dan orang seneng tuh nontonnya karena ada ceritanya gitu kan. Jadi orang bukan hanya lihat produk kita tuh di hasil akhirnya, tapi dia mau lihat nih bagaimana si baker ini mulai dia R&D-nya. Terus kalau saya tuh malah ngangkat tuh kayak saya ke pasar dulu kan, ke mama-mama Papua dulu nih, saya beli si petatasnya dulu gitu kan. Kemudian ada prosesnya sampai dia menjadi roti. Nah, dari situ ternyata itu yang membuat orang itu tertarik untuk melihat dari si story ataupun konten-konten yang saya bikin.
1: Oke, mungkin itu jadi bisa jadi ide juga ya buat para pendengar Teman Pro 2 dan para pemirsa di YouTube juga, yang mungkin ada yang para pelaku UMKM yang terinspirasi bikin konten storytelling itu ya. Behind the scene di belakang layar produksi gitu ya. Di belakang produksi jadi produk sebuah roti itu gimana sih ceritanya. Nah, mungkin balik lagi ke masing-masing teman-teman itu menjual apa dulu ya, baru cerita di belakang layarnya bisa jadi konten yang bisa di inilah sama followers gitu, bisa diakses dan ditonton. Nah, tapi ada jadwal gak sih kak, misalkan satu minggu harus berapa kali bikin konten, atau random aja tiap hari gitu, yang penting ada di story atau feeds atau reels gitu, ada gak kak?
2: Kalau buat saya sama kayak toko, kalau story kita ada, orang tahu bahwa toko ini dibuka.
1: Iya.
2: Kenapa kita mesti konsisten? Karena di situ saat kita konsisten untuk upload ya otomatis orang tahu bahwa tiap hari si baker ini, si bread isom ini setiap hari dia menjual gitu. Kenapa saya tidak menyarankan kayak dua hari ada tiba-tiba hilang, terus kemudian satu minggu ada tiba-tiba hilang, tidak seperti itu. Jadi kita harus membuat story, kalaupun fit mungkin enggak tiap hari enggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya story itu buat saya tuh harga mati. Jadi itu harus dan wajib kita posting setiap hari.
1: Tiap hari story minimal ya kak ya. Biar nama kita mungkin juga enggak dilupain sama followers ya.
2: Benar, karena kalau enggak ada itu kan otomatis dia kita langsung ke belakang istilahnya kan. Kita udah enggak bagian depan lagi.
1: Iya, betul kak. Itu ada ininya sendiri ya, ada tekniknya sendirilah untuk menaikkan engagement kita di media sosial. Oke, nah kakak kan selama ini dari 2023 pasti pelanggan online-nya tuh banyak ya kak? Mungkin juga bukan dari Jayapura aja, tapi ada juga di luar Jayapura. Gimana sih kak jaga hubungannya sama pelanggan online ini biar mereka repeat terus, reorder terus gitu? Ada trik gak nih dari kakak?
2: Bener, jadi kita sebagai penjual kue tuh kalau buat saya rasa nomor satu. Dan kenapa orang akan repeat order? Sekarang tuh ya semua orang bisa bikin kue enak, ya kan? Semua orang bisa bikin packaging yang enak, semua orang bisa bikin visual yang enak gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa melayani customer dengan baik. Ya, itu yang menjadi kunci saya. Kuncinya adalah kita melayani setiap customer tuh dengan baik. Kemudian saya selalu menarik ke diri saya gitu kan. Saya senang diperlakukan kayak apa nih pada saat saya berbelanja. Quick respond kan. Itu yang utama. Makanya saya mau setiap kali orang bertanya ke saya, itu langsung saya jawab. Karena saya merasakan kan pada saat saya mau beli, nanya, nanti dijawabnya satu jam kemudian, dua jam kemudian kan. Akhirnya yang awalnya mau beli, akhirnya udahlah kita ke tempat lain aja. Nah, itu penting sekali. Nah, itulah saya bagaimana menjaga customer-customer saya sehingga memang rata-rata customer-customer yang datang tuh adalah customer-customer loyal, ya kan? Customer lama. Itu yang harus saya bina. Dan dari pergerakan di sosial media, itulah yang akan menciptakan dari menjadi customer-customer baru.
1: Itu ya, menjaga hubungan ya kak, penting ya. Terus tadi kak Julia bilang jadi seorang ibu juga. Gimana sih kak cara ngatur waktu ya, antara usaha mungkin lagi orderan lagi menumpuk, tapi menjalankan peran juga sebagai istri, sebagai ibu gitu, agak sulit gak kak?
2: Ya, jadi teman-teman Pro 2 perlu ketahui, saya ini adalah sebenarnya seorang ibu dari anak ABK anak berkebutuhan khusus ya. Jadi menjalankan usaha sekaligus menjadi seorang ibu anak ABK, menjadi istri ya kan. Itu adalah tiga hal yang harus saya jalankan secara bersama-sama. Dan itu tidak gampang ya. Nah, saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu itu ya kan. Terus saya harus sibuk dengan sosial, otomatis kalau pada saat sosial media saya harus tiap hari harus menjawab, tiap hari harus anukan yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya harus cari cara bagaimana caranya saya bisa tetap menjual ya kan, istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan. Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe ya. Sehingga kita ada waktu istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu. Jadi pada saat saya B2B saya mengerjakan, dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang tiga kafe, jadi sudah saya kerjakan tiga kafe itu. Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar. Nah, kita cari nih ya kan, kafe-kafe mana di Jayapura ini yang istilahnya thread seekernya bagus, perputarannya bagus, ya. Nah, disitulah kita ambil sehingga kita tetap bisa produktif.
1: Okay.
2: Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku,
1: betul,
2: ya kan? Di satu sisi, ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama suami.
1: Oke, okay. Tiga kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
2: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop, okay, kemudian Meja Kopi di Ruko Dok 2, sama di Embay juga di Ruko Dok 2.
1: Itu produknya sama kak, masing-masing?
2: Beda,
1: oh,
2: jadi
1: beda.
2: Semua kafe beda.
1: Oh, beda produk?
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe, simpan apa kak?
2: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embay, karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua. Kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan, kak saya maunya roti petatas.
1: Oke,
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi roti petatas ini yang memang cocok dengan si kopi Papua ini.
1: Iya.
2: Jadi pada saat orang datang ke Embay merasakan experience gitu kan,
1: iya,
2: bahwa
1: iya,
2: dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
1: Okay, amin ya kak ya.
2: Aduh amin.
1: Oke. Okay.
2: Iya gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak Meja Kopi, sekarang lagi hype salt bread.
1: Iya kan? Betul.
2: Kemudian banana bread, nah itu best seller. Terus kemudian brownies.
1: Okay.
2: Ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar.
1: Iya.
2: Ya. Saya kurang suka yang terlalu manis.
1: Okay.
2: Jadi brownies pun yang saya bikin itu tidak manis. Kalau buat saya less sugar lah.
1: Yeah.
2: Kalau nggak manis kan nggak mungkin ya. Tapi tetap ada gulanya,
1: gula,
2: cuma less sugar.
1: Okay.
2: Cobain nanti banana bread juga. Itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
1: Okay. Gitu. Banyak ya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embay gitu ya.
2: Yes, betul.
1: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya kak, dan suka cari roti gitu. So aku pecinta roti, jadi pernah coba Embay. Tapi karena tahu Kak Julia dari cerita teman lain, mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya. Jadi oh ya udah gitu. Tapi ternyata enak loh gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 apalagi di Jayapura, ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu gak boros ya sebetulnya, karena kita mendukung UMKM. Itu alasan pribadi mungkin ya kak, untuk mendukung UMKM ya, dan mendukung jajanan setiap hari-hari saya khususnya.
2: Yeah.
1: Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya kak, hampir 3 tahun tadi, apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya.
2: Yes.
1: Karena jujur saya juga adikku Down Syndrome kak.
2: Yes.
1: Tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya kak.
2: Iya
1: ya?
2: Betul.
1: Lebih-lebih, dan itu keren loh, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa kak berarti yang membantu?
2: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3 orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: 3 plus 2 ya kakak dan suami.
2: Iya.
1: Ya. Ada ini gak sih kak, awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya, merekrut orang gitu, dulu agak sulit gak sih kak?
2: Wah itu memang anu ya.
1: Iya.
2: Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya. Nah sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa
1: betul,
2: enggak gitu kan. Itu kan pilihan ya. Nah kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal.
1: Ya,
2: kita harus bayar ya kan. Nah tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata, istilahnya masih fresh graduate lah.
1: Benar kak.
2: Ya itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya.
1: Iya.
2: Nah saya itu kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
1: Iya.
2: Ya. Tiba-tiba tuh dia keluar.
1: Mm-mm.
2: Dia resign dan ternyata wah dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jual-jualan donat, ya kan. Dia keluar, dia jualan donat gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, tapi ya memang jadi kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan, beda rasa.
1: Betul,
2: ya. Ya. Itu berpengaruh.
1: Okay.
2: Berpengaruh.
1: Mm-mm. Itu ada cerita-cerita aja ya kak ya. Tapi balik lagi ya, tiap Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing.
2: Iya,
1: ya kak
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa, aduh, beda lah gitu ya mau cari, apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah, begitu ya teman Pro 2. Karena nggak kerasa juga hampir mau 30 menit nih kayak Julia ya. Kita udah sesi satu lah ya. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh. Apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget. Tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya di Instagram aja. Kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia, masih di tamu kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
0: Now, tamu kita.
3: Ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Siarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan
0: dari tamu kita? Tamu kita.
4: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, kembali lagi bareng Faiza Sintia tentunya dan masih sama Kak Julia di tamu kita. Sekorwil 1 ya, ada Biak Nabire Wamena Serui Merauke dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan gitu ya. Luar biasa, keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera kok ada sesuatu gitu ya di depan kita gitu ya. Mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak? Boleh dijelasin gak sih ke teman Pro 2 dan pemirsa?
2: Iya. Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa si roti petatasnya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya satu kotak ini isinya 5. Terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
1: Okay. Ya.
2: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya, jadi banana bread ini kenapa saya senang? Karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget, iya kan, terus dia tuh legit banget gitu. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh aduh juara.
1: Beh
2: sekali.
1: Kamu cobain sendiri deh.
2: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul ya.
1: Oke.
2: Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan. Kemudian bapak-bapak, ya, mereka seneng yang kayak begini.
1: Iya betul. Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama salt bread, terus sama yang Dubai-Dubai itu ya kak.
2: Iya,
1: yes,
2: betul.
1: Viralnya itu gitu sekarang lagi ini.
2: Betul.
1: Tapi boleh gak kak ini di spill berapa sih kak ini? Mungkin per boxnya atau per
2: per harganya. Iya. Kalau di Mbai sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
1: Oke.
2: Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari filling-fillingnya itu adalah yang premium. Sehingga pada saat dikombain dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% selain terigu, ini bukan gluten free ya. Selain terigu itu kayak menggunakan si ubi petatas, ya. Sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah istilahnya, kan. Betul. Nah, kenapa saya mengangkat petatas? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini, nah, bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatas yang orange.
1: Udah R&D lah ya kayak dicoba sudah sebelumnya. Dari mana sih Kak ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama-sama Mama Papua seperti itu?
2: Iya, aku lebih senang belinya tuh dari Mama Papua. Sebenarnya tawaran itu kan banyak.
1: Betul.
2: Kenapa nggak beli langsung aja dari apa lagi namanya si di mana Koya apa gitu? Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya itu pada saat aku beli di Mama Papua, ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual atau lebih tepatnya ke Mama Papua.
1: Berarti untuk ya bahan dasarnya ini petatas sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya Kak ya. Jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi gitu.
2: Aku lebih senang ke pasar.
1: Yang datang langsung berarti menjemputnya ya.
2: Betul.
1: Sambil cari experience itu ya Kak, dan sambil buat konten sekalian.
2: Betul, itu penting.
1: Nah, terus ini Kak, selama 3 tahun hampir 4 tahun ya, gimana sih Kak jaga kualitas gitu ya? Mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya. Bisa gak sih diganti sama yang lebih murah gitu? Gimana sih Kak triknya gitu?
2: Kalau kata chef saya, seorang bakers yang berhasil itu pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium. Ya, paham ya. Kalau semua orang bikin kue dengan bahan premium, udah otomatis pasti rasanya enak. Ya. Tapi bagaimana seorang bakers ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis tapi bisa rasa premium? Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat dijangkau. Ya, tidak begitu yang kayak overpriced, tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari. Bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli, ya kan. Saya mau bahwa mereka makan kenyang dengan si roti petatas ini dan ada experience yang mereka dapat. Ya, dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini, mereka pun mendukung petani-petani lokal Mama Papua yang ada di Jayapura ini.
1: Itu keren banget sih teman Pro 2 ya. Tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat ya, apa sih Kak yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan tiga produk ini adalah salah satunya?
2: Jadi dulu tuh Kak Faiza, aku tuh penjual donat, ya gitu. Kalau donat itu kan semua orang pasti suka ya. Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal si penjual donat.
1: Waktu RRI Fest juga ya Kak ya, itu aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih Kak, kita mau ada lagi Kak Julia meramaikan lagi ya. Jadi penjual donat di ini ya Kak, dikenalnya ya.
2: Iya, betul. Jadi awalnya itu memang dari penjual donat gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, aku mikir kan donat oke gitu kan. Tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh, aku harus mikirin semuanya kan. Packagingnya harus dipikirinnya, ketahanannya harus dipikirinnya, dibawanya bagaimana gitu kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku gitu kan. Nah, selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu, donat labu, terus donat ubi ungu gitu kan. Itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah, tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buatku agak susah, agak

0: rezekinya karena iya, toppingnya itu,
1: iya, Kak, betul,
0: ya kan. Nah, aku mau bahwa sekarang ini ada roti petatas yang pada beli dan itu bisa dijadikan oleh-oleh,
1: iya,
0: ya. Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media, aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta karena mungkin lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2,
1: iya,
0: ya. Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
1: Iya.
0: Nah, jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura atau makanan Jayapura, itu tuh dia muncul, ya kan. Nah, pas dilihat, oh ternyata daerahnya di sekitaran situ, nah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat, wah ini customer ini dia dari mana ya, Jakarta kalau nggak salah. Terus akhirnya dia foto apa dia ngetek terus bilangnya aku borong.
1: Okay.
0: Aduh, itu akhirnya aku melihat, oh ternyata orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.
1: Oke. Okay. So, tapi adanya roti petatas ini tuh berarti di dari tahun berapa, Kak? Apakah tahun ini?
0: Ya, yes, roti petatas ini tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu ya. Kitungnya masih baru lah ya, Kak,
0: masih
1: ya,
0: baru
1: dibanding produk yang lainnya.
0: Iya. Memang okay, produkku tuh banyak dan iya, namanya kita seorang bakers harus terus berinovasi.
1: Iya.
0: Inovasi, inovasi dan terus inovasi.
1: Oke, sampai akhirnya mungkin ya kayak tadi petatas pangan lokal Papua jadi ikon sendiri, yes, dan dibuatlah ya jadi pilihan oleh-oleh. Jadi pilihannya banyak banget sama Pro 2 ya. Dan untuk packaging kayak gini kayaknya seru banget ya kan.
0: Itu isinya
1: ini 5 ya?
0: 5, iya.
1: 5 gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan, udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih, Kak, untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
0: Iya. Jadi aku pengen dari adanya roti petatas ini, jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja,
1: iya,
0: tapi mereka merasakan experience dari Papua,
1: iya,
0: kemudian mereka merasakan bahwa kenapa petatas Papua itu spesial, karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal?
1: Iya.
0: Karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free.
1: Iya.
0: Ya. Jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free, ya, khusus untuk anak ABK, ya. Itu dari sagu, ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari petatas yang ungu, gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan, ya. Jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain, karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi, kayak gitu kan. Nah, inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Dan tidak hanya monoton dengan produk itu aja, gitu.
1: Oke, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih, Kak. Kak Julia, ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari kota Yogyakarta. Coba Kak Julia, luar biasa. Oke, udah mau jajan ya di Berarti Som ya.
0: Ada ke Jayapura.
1: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia nih, katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Bread is Home, itu Kak pertanyaannya.
0: Okay. Jadi yang saya lakukan, ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek, yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi, ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed, ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah si Google Maps, ya, sehingga orang tahu posisi kita di mana,
1: ya, location ya,
0: location-nya. Dan itu kan sekarang orang kalau membeli kayak Faiza, ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih, sosmednya kan, reviewnya, ya kan. Sama itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita. Nah, itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind, gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya

0: sih senang.
1: Okay.
0: Apalagi kalau aku sudah menang sampai ke nasional.
1: Oke. Okay. Dan aku kan sebelum ini juga ngepoin Instagram Brad is home ya. Kemarin-kemarin Kak Juliawati juga jadi speaker ya Kak ya,
0: yes,
1: di AI Innovation kalau nggak salah.
0: Acaranya
1: Zoom kan walaupun webinar, tapi itu senasional atau internasional Kak?
0: Itu nasional.
1: Nasional ya Kak ya.
0: Nggak ada yang dari BINUS.
1: Oke, okay. Itu kan apa ya, kok bisa gitu jadi salah satu speaker di event itu Kak?
0: Iya, jadi sebenarnya itu awalnya karena aku memenangkan kompetisi namanya Sis Berdaya.
1: Oke.
0: Okay. Sis Berdaya dari Dana.
1: Mm-hmm.
0: Dan waktu itu aku Papua, istilahnya Indonesia Timur, mm-hmm, satu-satunya,
1: okay,
0: yang bisa lolos, mm-hmm, masuk jadi 5 besar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dari perwilayah, mm-hmm, gitu kan. Nah itu kan kita berjuangnya dengan ribuan. Waktu itu tuh sekitar yang lolos awal tuh 5.400-an.
1: Okay.
0: Kemudian kurasi lagi, kurasi sampai nanti 5 yang terpilih.
1: Dari ribuan itu?
0: Iya, betul.
1: Luar biasa. Dan salah satunya Kak Julia ya, teman,
0: iya,
1: Pro 2 ya. Kenapa Kak ini ya, maksudnya ada, kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu.
0: Kompetisi,
1: Kakak,
0: iya,
1: dapat informasi itu dari mana Kak?
0: Iya. Jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan.
1: Mm-mm.
0: Kita follow, aku senang tuh follow-follow. Sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN,
1: yeah,
0: ya kan, mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa,
1: yeah,
0: gitu, woman entrepreneur, kah, atau UMKM, mm-hmm, apa gitu kan, itu aku ikutin,
1: okay,
0: ya kan,
1: mm-hmm,
0: ya istilahnya, kalaupun kita nggak juara, minimal kita dapat ilmunya,
1: mm-hmm,
0: ya,
1: mm-hmm.
0: Nah itulah ilmu-ilmu mahal itu,
1: yeah,
0: kalau kita mau kursus atau mau beli, itu kan mahal,
1: yeah, betul,
0: ya, ya jalan satu-satunya, aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi,
1: mm-hmm,
0: gitu, okay. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi udah lolos dulu nih kan, itu kan kita pasti bakal diajarin dulu,
1: iya,
0: selama kita kurasi,
1: iya.
0: Nah syukur kalau selama kurasi, kayak kurasi 1, 2, 3 kita,
1: iya,
0: lolos,
1: iya,
0: sampai,
1: iya,
0: nasional, uh-huh, gitu kan, itu ilmunya lebih banyak,
1: okay.
0: Nah tapi aku senangnya mungkin karena aku orangnya gigih banget,
1: mm-hmm,
0: ya, dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh,
1: mm-hmm,
0: ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini, aku harus sampai sampai menang.
1: Tapi itu hal yang baik sih Kak, ya, kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya Kak, ya.
0: Betul. Kalo, jadi aku bilang apa, effortnya mesti 101 effort. Jadi jangan cuma 100%, harus 101. Jadi
1: harus 101.
0: Iya, yes, harus di atas rata-rata gitu.
1: Oke, okay, itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya Kak,
0: iya,
1: kan
0: bener.
1: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu-gitu,
0: iya,
1: karena saya kayak aduh, bisa gak ya, bisa gak ya. Nah itu ya Kak, nah, gimana
0: lagi
1: caranya nih Kak, biar udahlah gas aja.
0: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget,
1: iya, iya,
0: ya kan,
1: iya.
0: Tapi aku harus berpikir begini kan, gak bisa, effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku,
1: iya,
0: iya,
1: iya
0: kan, gitu. Nah kenapa aku selalu berpikir gitu, karena aku selalu melihat success story orang lain,
1: iya,
0: itu seperti itu,
1: okay,
0: ya. Makanya tau gak, aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa, oh, Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo?
0: Iya.
1: Oke. Janya kok berarti kemarin ini walaupun Portugal pulang ya, Portugal kan ya Ronaldo ya?
0: Iya. Enggak, aku tetap Messi.
1: Oh, tetap Messi. Oke. Okay. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Kita bahas Piala Dunia lagi.
0: Iya. Nah, itu aku belajar dari, karena dulu awal, maksudnya aku masih kerja.
1: Mm-mm.
0: Aku diajarin tuh kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
1: Iya.
0: Ya kan, bagaimana dia berlatih,
1: mm-hmm,
0: ya kan,
1: mm-hmm,
0: dan dia melakukan latihan itu melebihi dari temannya, dari,
1: mm-hmm,
0: orang lain,
1: mm-hmm,
0: sehingga pada saat orang melihat hasil,
1: mm-hmm,
0: kamu jangan pernah iri karena, mm-hmm, kamu tidak pernah menyamai apa yang dia lakukan,
1: mm-hmm,
0: gitu.
1: Okay.
0: Nah kunci saya juga, kenapa aku nggak pernah iri dengan berkat orang lain, usaha orang lain,
1: mm-hmm,
0: nggak,
1: yeah,
0: karena buat saya apa yang mungkin dia lakukan lebih dari yang saya lakukan.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kenapa saya masih iri? Kalau kamu mau

0: dari dia, kamu harus lakukan usahanya lebih juga dari dia. Okay. Nah, itu yang aku pelajari dari kisah si Ronaldo.
1: Oke. Okay. Tapi memang betul ya. Ya rasa-rasa iri tuh kadang bikin kita kalut ya kak. Jadi negatif person tuh jangan sampai deh gitu ya. Nah tapi kak, dari cerita usaha kakak nih membangun Brady Storm ini sendiri ya, kalau ditanya modal atau keberanian, mana yang lebih penting coba kak?
0: Buat saya itu keberanian.
1: Berani dulu ya?
0: Iya. Yes. Berani aja dulu. Yeah. Karena masalahnya saya juga memulai usaha saya itu dari modal 1 juta doang. Mm-mm. Waktu itu.
1: Okay.
0: Hanya 1 juta, yang penting saya udah punya, saya masih pakai oven tangkring.
1: Oke.
0: Okay. Saya tuh pakai oven tangkring itu kurang lebih, saya upgrade itu baru 2 tahun terakhir.
1: Oh iya. Yeah. Yeah.
0: Jadi sebelumnya itu saya masih pakai oven tangkring. Satu, saya gak pernah lupa, saya pernah dapat orderan waktu itu dari My Best EO ya. Mm-hmm. Dan waktu itu mereka order, sebenarnya enggak banyak kalau ukuran orang itu, hanya 220 roti.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Tapi karena saya pakai oven tangkring, yeah, yang sekali bakar tuh hanya 8 biji. Bayangkan 200 itu berapa kali saya harus membakar roti itu. Yeah. Saya kerjain dari pagi start, ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Mm-hmm. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Hampir total berapa jam itu ya, teman produa perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya gitu. Jadi tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah. Iya. Kisah aku yang gak akan pernah aku lupa gitu.
1: Betul.
0: Dan kenapa aku senang punya kisah itu, nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial mediaku.
1: Iya.
0: Gitu kan, buat kontenku.
1: Iya betul gitu. Makin kuatlah branding ini ya kak ya.
0: Betul.
1: Dikenal orang itu. Nah terus ini kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu itu adalah konsisten.
1: Okay.
0: Ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur, dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh, mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini gak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja gitu. Yeah. Kan. Kita posting, kita jualan, pasti akan ada. Pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah mungkin saya nggak cocok nih jualan ini gitu kan.
1: Iya.
0: Gak bisa.
1: Okay.
0: Ya jadi mental kita memang sudah harus kita latih. Mental entrepreneur ini pada saat dia istilahnya down atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang gitu kan. Pada saat omsetnya turun, gak mau gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah itulah saya bilang, konsisten itu penting. Mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan. Nah itu kuncinya.
1: Okay. Konsisten dalam hal apapun.
0: Yes,
1: itu jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah gitu teman Pro 2 ya. Dan mungkin ke depannya kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Brand Is Home itu sendiri kak? Kalau ditanya nih ke depannya, apa mimpi terbesar kakak nih kak?
0: Iya sih. Sebenarnya saya punya mimpi. Ya, satu hari saya punya toko kue.
1: Iya.
0: Yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread Is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya, tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke. Okay.
0: Itu mimpi besar saya. Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store? Awalnya tuh tidak.
1: Okay.
0: Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka gak tahu harus kemana. Ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, Tuhan kasih saya jalan, saya ingin menjadi, maksudnya saluran berkat buat mereka.
1: Yeah.
0: Saya mau dengan adanya Bread Is Home ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya, itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ.
1: Iya.
0: Ya, itu adalah mimpi besar saya.
1: Okay.
0: Dan saya nggak tahu kapan akan terrealisasi. Tapi kalau ditanya, itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga udah nyampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat, yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Iya, gitu. Luar biasa. Wah, aku banget kasih tangan ya, Kak. karena aku pun kan karena punya adik Down syndrome, ya, berkebutuhan khusus juga, jadi kayak merasa
0: bisa hati, merasakan hal yang sama hati, ya.
1: Iya, ya, bukan, ya haru lah, Kak, ya. Ya haru karena ya niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk ke depannya.
0: Yes,
1: dan ya di tahun ini Tuhan kasih.
0: Iya, benar.
1: Offline store itu.
0: Iya. Aku juga gak pernah bermimpi. Ya, teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan, ya kan, punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor, ya kan. Tapi ternyata puji Tuhan, dari kegigihan itu, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Emba itu melihat dan memantau saya, ya kan. Dan pada saat dia menawarkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai dua sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan Kakak Faisal tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan, yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati ke depannya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya, Kak. Akhirnya kita udah mau menutup nih sesi
0: tadi. Oh gitu?
1: Kita, betul, kan hampir mau jam 5 nih, Kak Julia. Gak kerasa sekali ya. Boleh dong, Kak, kasih ya closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya, Kak.
0: Iya, industri ekonomi
1: gitu, ada istilah itu kan sekarang. Nah, apa nih, Kak, motivasi dari Kakak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya, oke. Terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan apa statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa statement closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal, yang saya pilih adalah petatas, ya, kita bukan hanya membeli sebuah roti, ya, kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK, dan kemudian saya akan menguatkan petani lokal dan Maom Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali, Kak Julia. Terima kasih ya. Boleh dong, Kak, di-spill media sosialnya dulu dari Brady Som, apa mungkin bisa di-follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Iya, oke. Boleh, teman-teman boleh follow saya di Brady Som. Jadi ketik aja Brad _is_home di TikTok juga sama, Brad Islam juga, teman-teman bisa follow, nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya, bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi-kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin, dan perjalanan-perjalanan
1: bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmed saya itu kurang estetik ya.
1: Oke. Gitu. Tapi punya cerita. Iya. Ada artinya sendiri ya, Kak.
0: Iya. Tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari nggak ada sampai ada gitu. Itulah yang aku mau pengen bercerita. Karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang tidak pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul, Kak, betul ya. Kadang dari cerita itu ya lah ya yang buat ya hubungan semakin dekat juga ya, karena tahu ceritanya gitu. Dan itu caranya Kak Julia untuk dekat sama customer lah kayak ya. Oke, terima kasih Kak Julia. Mungkin nanti kapan-kapan kita main, nanti kalau udah ada offline store-nya ya Kak, yes. Kita main ke Ruko ya di Jayapura nih ya. Tapi untuk kalian yang ada di luar Jayapura, nanti kapan-kapan kalau ke Jayapura main ke Ruko Dok 2 Seto ya. Terima kasih sekali lagi Kak Julia. Sukses
0: sama,
1: terus
0: Kak Faiza.
1: Untuk Best Is Home-nya. Amin. Pokoknya sehat selalu keluarga semuanya. Amin. Kak ya. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi ya Kak. Boleh. Ya. Dan teman Pro 2 semuanya, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya mungkin kalau aku bisa merangkum ya dari cerita-cerita sama Kak Julia tadi, teman Pro 2, kita belajar kalau misalkan usaha itu bisa berkembang ketika kita menjalaninya dengan konsisten, terus juga berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan tetap bangga menggunakan potensi lokal Papua sebagai kekuatan utama ini ya. Dan itulah, terima kasih juga, aku mau terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 ya yang sudah meramaikan siaran tamu kita di sore hari ini. Ada dari Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Merauke, Nabire juga ya. Saya Faiza Sintia, juga seluruh kru tim yang bertugas, tim teknik, terima kasih juga yang sudah membantu ya siaran sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan pamit undur diri, pokoknya masih tetap mendengarkan aja Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Ya, sudah kita ikuti siaran berjaringan tamu kita ya, Sekorwil Nusantara 1 bersama RRI Pro 2 Jayapura yang menjadi host kita di hari ini, edisi 4 Agustus ya 2026. So guys, kita melangkah di segmen yang selanjutnya, di segmen acara Taukah Kol.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, buat teman-teman yang masih tetap stay ya sambil berolahraga di sore hari ini. Ya, dan jangan lupa teman-teman. Martin cuma kasih informasi aja nih. Ya, mungkin buat teman-teman yang memiliki talenta ya di seni tarik suara ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa daftarkan diri Anda di Bintang Radio ya 2026 guys ya. Ya, di mana teman-teman ya, pendaftarannya sudah mulai dibuka ya hingga nanti di 30 Agustus ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman dorong ada yang punya saudara kah, adik kah, yang sepasti batas usia ya. Yang sepasti yang muda lah ya, seperti itu ya. Mulai dari 17 ya hingga 25 ya. Yang mungkin saja memiliki batas usia yang muda ya, bisa Anda daftarkan diri Anda ya atau saudara Anda di Bintang Radio ya tingkat nasional ya, atau tingkat Nabire nantinya juga ya. Yang sepastinya nanti akan dikirim ke tingkat nasional ya, akan ikut lomba di tingkat nasional. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki talenta suara yang bagus ya, jangan lupa ya, nanti Anda daftarkan diri Anda ya. Yang jelas bulan Agustus ini pendaftarannya mulai dibuka ya, ini kan nanti 30 Agustus ya. Dan guys, bukan cuma itu aja guys ya, bulan Agustus ini spesial untuk kita kaula muda nih. Ada RRI Fest. Nah, RRI Fest ini akan banyak sekali ya hal-hal yang apa istilahnya, kalau saya mau bilang yang kreatif dan menginspirasikan kita ya, dengan beragam macam narasumber ya, yang nantinya akan hadir ya di acara RRI Fest untuk kita semua ya.

Ya, dan buat teman-teman ya, nantinya saya akan kembali ya selepas kumandang tahim dan azan maghrib ya, nantinya di sesi yang selanjutnya di Senjanyana Kreatif ya, di pukul 18 lebih 10 menit. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Prodefense.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jalan Merdeka nomor 7 Padnawiri Papua Tengah sudah kita ikuti atau sudah kita hadirkan ya, dengarkan kemudian tarik dan azam maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, dan kita melangkah

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mereka hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sore ceria selepas tadi sudah kita hadir di Senjanya Kreatif ya. Nah, tapi Martin lanjut dengan sore ceria ya. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin saja baru tiba nih di Nabire. Ya, selamat malam aja ya untuk teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman pada betah habis ya di Nabire ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang mau esok hari ya, esok pagi mungkin ya, mau flight pertama berangkat menuju tempat tugas ya, tempat yang ingin Anda kunjungi ya, ya sepastinya selamat malam aja untuk kita semua ya, selamat mempersiapkan diri ya, barang-barang jangan lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aduh, berangkat lagi kita berangkat ya. Lagi berangkat ya, kamu berangkat tapi ngegebeu. Itu lagi ya. Kendalanya di situ teman-teman ya. Kalau kita di saat mau liburan, mau jalan-jalan, pasti kendalanya di uang ya, seperti itu ya. Oke, saya mau sapa dulu nih buat teman-teman Japraks nih ya. Dan lagi dengar juga melalui audio streaming dan RRI digital ya. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya. Khususnya buat teman-teman di tempat tongkrongan anak mudanya Jayapura ya. Yang sepastinya di daerah Hall sana ya. Oke, jembatan Hall Tekam ke sana sedikit ya. Buat teman-teman yang ada di Cafe 26 ya, yang malam hari ini ya mungkin sedang melakukan aktivitasnya ya, salam kompakan aja ya. Mungkin teman-teman kalau ke Japraks ya, ke Jayapura, pasti teman-teman tahu dong tempat tongkrongan di sana tuh bagus-bagus abis ya. Nah, ini teman-teman, salah satu teman juga ada yang nongkir juga di sana ya. Nah, katanya salam buat teman-teman di sini bro. Oke, buat Mas Agus ya. Dia katanya salam buat teman-teman yang ada di Japraks juga ya. Nah, mereka lagi monitor juga lewat RRI digital ya. Oke, selamat bernongkrong-nongkrong ria aja di Cafe 26 ya, yang ada di Jayapura ya. Mungkin buat teman-teman dan juga ke Jayapura mungkin dong bisa ke sana ya. Pokoknya minumannya enak-enak habis ya. Saya juga sudah ke sana ya, bulan lalu ya. Lagi perjalanan ya, dinas ke sana ya, sehingga pimpinan kami mengajak kita untuk nongkir sedikit ya. Dan ya enak juga sih ya. Jusnya mantap ya. Manis dan lain sebagainya seperti itu ya. Dijamin deh teman-teman kalau nongkrong di Jayapura itu gak kalah menarik ya, apalagi kalau di kafenya 26 ya. Wih, mantap apa. Kayak Mas Agus malam hari ini lagi nongkir ya di 26 ya, di Japrak sana ya, Jayapura ya. Oke, pasti dia bilang, ih kakak Martin, RRI produk bisa sampai di sana. Aduh sayang, dengan perkembangan teknologi begini kan kalau bisa dengar sampai ke Jayapura. Nih, jangan sampai Jayapura, kawan, luar negeri dan dengar juga sayang, cinta, hello, bangun ya. Aduh, hari gini RRI Nabire cuma didengar di dalam, tidak mungkin sayang. Dengan pesat perkembangan teknologi ini, RRI kalian bisa mendengar ya. RRI ada di ujung jari Anda. Anda mau dengar di mana? Di pedalaman sekalipun Anda bisa dengar, ya kan? Anda ke luar negeri pun Anda bisa dengar, asalkan Anda punya aplikasi RRI Digital atau mungkin Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming kami di RRI Pro 2 Nabire. Seperti itu, sayang cinta. Halo. Ya, malam hari ini kan anak-anak Japrak lagi dengar Pro 2 ini, ya kan? Mereka bilang salam buat teman-teman yang ada di Pateng, Papua Tengah, ya, Mas Agus. Ya, salam kompakan aja lah, Mas Agus, ya. Nanti kalau saya ke Jayapura lagi, saya calling-calling Anda, ya. Untuk sementara istirahat dulu, ya. Reaksi sejenak di Nabire dulu, ya, seperti itu. Oke. Ya ini ada lagi nih, salam-salam dari Papua Barat nih ya. Dan salam kenal Martin. Oke, dari Andi. Oke, Andi, Mas Andi, selamat malam. Gimana kabar ya? Dia ada di Papua Barat ya.
yang ada di Papua Barat Daya juga maupun yang ada di Papua. Ya, pasti salam kompakan aja ya. Salam kompakan aja dari kami Tapteng ya, Papua Tengah untuk kalian semua ya. Terkhususnya ibu kota provinsi ya, khusus di Papua ya. Salam kompak, sehat selalu untuk kita semua ya. Oh iya, dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi apa nih? Lagi main PlayStation. Halo ya, biasanya gitu kalau boring ya, bad moodnya mulai agak sedikit gimana gitu ya, pasti kebanyakan ambil permainan yang bisa menghibur diri ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi yang jelas semangat terus ya, jangan kendorkan semangat Anda ya, seperti itu. Oke, jarum-jarum terus berputar, nanti dijaga malam ya, hadir untuk Anda di pukul 20. Ya, jadi buat teman-teman ya, sekali lagi mungkin ya yang lagi mengerjakan tugas sekolah ya, maupun tugas kampus dan tugas kantor ya, semangat terus teman-teman ya, berikan senyuman yang indah ya. Ada yang senyuman indah apa nih? Kaks, pelajaran susah kah? Iya kah? Iya tuh. Itu lagi mau bagaimana lagi ya. Semangat, semangat, semangat, semangat 45 ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman juga yang sedang mencari pekerjaan juga ya, semangat ya, jangan putus asa ya, pokoknya semuanya itu akan apa sih, akan punya jalan keluar yang baik seperti itu ya, asalkan kita jangan mau menyerah ya, terus perjuangkan sesuatu yang baik dalam hidup Anda, punya masa depan yang sukses seperti itu ya. Oke, terus mungkin buat teman-teman yang juga ya, saya cuma bilang kamu kalau mau jalan-jalan jangan lupa pulang, jangan larut malam ya, ingat jam pulang ya, hindari situasi-situasi dan kondisi keadaan jalan di sekitar Anda yang kurang apa ya sih, kalau saya bilang kurang aman ya, hindari itu ya. Nah, ini khusus bagi para tukang ojek ya, saudara-saudaraku yang kucintai ya, kamu orang jangan antar penumpang di tempat-tempat yang apa sih, yang kurang stabil ya keamanannya, seperti itu ya. Kalau sudah jam istirahat ya kita pulang istirahat begitu kan. Ya memang betul ya, kita bekerja untuk keluarga ya, untuk menafkahi keluarga. Tapi tidak ada salahnya juga kita harus kembali memperhatikan keselamatan diri kita dalam mencari berkat kan gitu. Ya kadang ya situasi dan kondisi yang memaksa diri kita untuk bekerja yang lebih gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, walaupun tuntutan ekonomi seringkali membuat kita pusing apa segala macam ya. Tapi saya yakin teman-teman ya, bapak-bapak dorang, saudara-saudaraku, kamu orang pasti bisa ya, bisa melalui misi yang ada seperti itu ya. Dan ya, semangat terus untuk saudara-saudaraku para tukang ojek dimanapun kalian berada ya. Itu yang saya sampaikan yang baik untuk saudara dorang ya. Kalau sudah ya sudah cukup, pulang istirahat seperti itu. Jangan memaksa keadaan begitu. Ya mungkin ya ada desakan-desakan biaya sekolah anak, biaya yang lainnya ya kan. Tapi ya harus optimis ya, harus optimis bahwa semua yang sedang dihadapkan untuk kita ya bisa kita selesaikan di hari yang berikut yang jauh lebih baik lagi seperti itu ya. Jangan gara-gara 5.000 atau 20.000 ya, keamanan kita terancam di jalan seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kita ambil titik tengah ya, harus kita balik istirahat begitu ya, supaya besok pagi kita bangun lagi dan mencari lebih semangat lagi toh, seperti itu. Oke, dan juga buat saudara-saudaraku juga yang lainnya ya, ya ini khususnya bagi kaum hawa atau wanita ya, kamu juga tidak lupa saya kasih tinggalkan pesan ya, kamu kalau keluar juga harus pakai busana yang baik, penampilan yang bagus ya, hindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu ya. Salah satu contoh mungkin ya bagi kaum wanita nih ya, nona-nona yang cantik-cantik ini ya,
Kamu juga kalau pergi ya usahakan jangan berkendaraan sambil menggunakan HP, ya toh. Terus gantung tas juga jangan, ya mudah untuk orang bisa jambret Anda, kan seperti itu, ya. Terus jangan sampai pakai baju yang bisa mengundang otak bejatnya manusia, kan gitu ya, orang-orang yang tidak kita inginkan, seperti itu. Ya, pakailah baju yang misalnya yang bisa menghindar kita ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti itu ya. Karena ya kita sudah lihat ya, sudah lihat banyak sekali persoalan-persoalan dalam hidup ini dengan berbagai macam problema ya. Mulai dari tingkat kekerasan seksual ya, secara tingkat kekerasan yang lainnya kan seperti itu, yang diakibatkan dengan alkohol apa segala macam ya. Nah, ini kita belajar teman-teman ya, belajar untuk bisa memahami situasi dan kondisi yang baik maupun kurang baik kan seperti itu. Ketika yang kurang baik ya cepat-cepat kita menghindari kan gitu, yang baik ya tetap jalan dengan yang baiknya juga kan gitu ya. Ini pesan yang baik untuk saudara-saudara dorang ya. Jangan bilang ah Martin terus sibuk sekali dengan orang ya, dia selalu kasih nasihat-nasihat orang. Saya bukan nasihat, saya cuma kasih masukan. Yang mau dengar silakan, tidak mau dengar juga tidak apa-apa. Yang merugikan diri Anda bukan saya kan gitu. Saya sebatas saudara, keluarga, teman ya. Kata orang kan, orang walaupun saudara di radio bukan saudara satu kandung, tapi setidaknya kita baku jaga kan begitu toh. Bukan begitu kah? Toh baku jaga, toh baku kasih ingat toh seperti itu ya. Terus ya kalau orang juga punya pasangan ya, ketemu di rumah kasih tunjuk mama bapak ya toh, supaya mama bapak don tahu kampu pasangannya mana seperti itu. Keluar juga ingat waktu dan lain sebagainya. Karena kadang situasi dan kondisi ini sulit untuk kita mau tebak ya seperti itu ya. Jadi selalu saya ingatkan, selalu saya tinggalkan pesan ya, bahwa ya saat-saat ini kita lagi kurang baik-baik saja gitu ya. Nah dengan ya situasi yang sudah Anda ketahui bersama ya, mulai dari efisiensi anggaran ya, dan juga harga-harga yang mungkin saja ya, mungkin masih ada beberapa titik tempat yang mungkin masih agak sedikit mahal ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, harus kita bisa hadapi itu ya, harus kita bisa lalui itu semua dengan yang baik ya. Aduh ya, nggak tahu ya, banyak orang bilang tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kesengsaraan ya, dengan berbagai macam problema dinamika ekonomi yang sangat bervariasi gitu ya, sehingga mungkinnya banyak yang merasa bahwa tercekik ya kelas ekonominya mereka yang kurang mampu ya seperti itu ya. Ya tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman ya. Nah itu yang selalu saya tinggalkan pesan, bahwa kita harus bisa hidup berhemat ya, jangan kita termakan dengan produk-produk yang menggiurkan diri kita ya, yang menafsukan kita untuk ya memboroskan uang ya. Jangan, sabar dulu teman-teman ya. Jangan kita terlalu memanjakan kedanginan kita gitu ya. Nafsu kita ini tidak bisa kita hentikan ya kan, apalagi kalau kita sudah tergiur, sangat tergiur sekali gitu ya. Mau dan tidak mau ya harus kita ambil kan seperti itu ya. Sehingga ya kalau kita ambil dengan situasi ekonomi yang kurang aman ya, pasti kita melakukan pinjaman uang di bank ya. Hati-hati teman-teman, ketika kita melakukan pinjaman juga ya, kita lihat situasi dan kondisi keuangan kita gitu ya. Jangan memaksa diri kita untuk mengambil pinjaman sementara ya pendapatan kita sudah menipis gitu ya. Sudah menipis dalam arti ya mungkin ada tempat lain yang kita ambil pinjaman lagi apa segala macam ya.
sehingga kita ambil pinjaman berikut ini bisa membahayakan diri kita punya keuangan, kan gitu. Ya, jangan cuma untuk mau bergaya terus Anda harus ambil pinjaman besar gitu ya. Nanti susah sendiri di teman begitu, ya gitu. Susah di kamu sendiri begitu. Ya. Jadi ya harus berhemat-hematlah ya. Kalau kita enggak berhemat-hemat ya bahaya kan begitu. Ya, kalau toh yang ada tanah tuh enak, kau bisa tanam rica, tanam tomat, ya kan? Tanam daun serai, apalagi tanam daun kemangi, bisa bercocok tanam bawang merah, bawang putih, ya kan? Gak apa-apa, ya kan? Nah, itu yang selalu saya menginspirasikan saudara-saudara dorang. Manfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk Anda bercocok tanam. Ya, dengan Anda bercocok tanam di hari ini, di kemudian hari itu bisa memodalkan pendapatan tambahan Anda, kan begitu. Jangan malu untuk bertani, ya kan? Malu. Ya, saya saja nih, atas tahu, saya juga kalau butuh tempat ada, saya bertani pak, saya tanam rica dengan sekian pohon, ya kan? Untuk bawang, tomat saya tanam, ya tuh. Nah, kenapa? Itu omset tambahan, teman-teman, ya. Mungkin orang lihat, ah, itu pekerjaan yang apa saya tidak menguntungkan lebih, ya kan? Kalau saya sebetulnya tidak menguntungkan lebih, itu lebih, teman-teman, ya. Apalagi kalau dengan harga bawang dengan tomat atau bawa apa rica yang kurang stabil, ya itu bisa kita pasarkan, gitu kan? Jadi jangan salah, teman-teman, ya kan? Itu milik ekonomi tambahan, bos, ya kan? jadi kamu orang jangan salah, bos, ya kan? Kata pepatah kan mengatakan bahwa ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, toh. Nah, itu harus seperti itu. Usaha dulu. Ketika Anda sudah usahanya sudah fix, sudah 100% sempurna, maka hasilnya pun di kemudian hari kamu akan nikmati, kan begitu. Ya, hari ini kita susah dulu, mandi keringat dulu, kita bikin kebun kita apa semacam. Besok-besok ketika sudah musim panen, deh, kampus ini lah yang manis itu langsung cerah, sayang. Cerah, ya toh? Jadi seperti itu. Apa ya? Sekarang teknologi semakin canggih kan? Anda bisa mempromosikan hasil pertanian Anda melalui Facebook, melalui TikTok, melalui WhatsApp, IG dan lain sebagainya, ya kan? Oke, bagi saudara-saudara dorang yang mungkin membutuhkan rica atau tobat, bisa hubungi di nomor ini. Silakan, ya toh? Tidak jadi masalah, bu. Barang apa jadi ayah ini, pak? Nah, itu yang saya bilang. Semua yang ada di mata kiri kanan kita ini bisa jadi uang, asalkan kita mau mencoba dan tidak gengsi, ya toh? Bisa jadi target, ya toh? Kalau tanya target itu apa? Penunjuk arah, ya toh. Macam misalnya apa ya, pendamping gitulah, ya kan. Nah, jadi wisata yang dari luar mau datang ke Nabire, kamu bisa bimbing dia, kamu bisa memperkenalkan Nabire. Ini loh Nabire, bapak ibu, ya kan, teman-teman. Nabire ini banyak destinasi tempat wisata yang bagus. Ya. Oh iyo kakak, iyo. Salah satunya Soa, ya. Soa itu jarak dari kota ke sana itu sekitar berapa sekian kilometer dengan menempuh jarak waktu sekian jam, ya itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tour guide itu penghasilan juga lumayan, kan seperti itu, ya. Itu yang saya bilang, kita ini banyak pekerja yang bisa kita keliti, ya itu. Cuma ada kata cuma nih, teman-teman. Kita ini kurang mendalami ilmunya, ya itu. Kurang ada yang menginspirasikan kita, kurang ada yang membimbing kita, kan seperti itu. Kalau saya apa ya, berpikir kembali, kalau ada yang membimbing kita, ada yang mengarahkan kita dengan ilmu yang ada, saya yakin kita anak-anak Papua itu bisa kerja, ya kan? Mau siapapun kita bisa punya pekerjaan, kan gitu. Karena di dunia ini tidak cuma satu pekerjaan yang bisa kita keluti, banyak pekerjaan yang bisa kita keluti. Asalkan kita mau ingin memperbaiki hidup, ya toh. Kalau kita ada rasa ingin memperbaiki, ya silakan Anda harus cepat-cepat mengeksekusinya, ya. Cepat-cepat keluar dari zona tersebut untuk merubah nasib hidup Anda, kan gitu. Ya, jadi banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan, ya toh.
Yang saya lihat kemarin di TikTok ya, teman jalan-jalan di Nabire ya. Nah, sudah ada tuh teman ya, teman-teman ya. Ya, teman yang siap untuk diajak jalan-jalan. Nah, ada loh di Nabire sudah ada ya kan. Ya, seperti itu banyak cara yang bisa menguntungkan pendapatan tambahan kita. Banyak. Yang penting kita cari solusinya, kita belajar dari gurunya, kan gitu. Nah, enggak apa-apa kalau kita sama-sama mau belajar, ya silakan, ayo belajar sama-sama. Ya toh. Ya, karena Martin tuh selalu menginspirasi teman-teman orang, ya toh. Bukan saudara dong saja yang dengar radio, tidak, ada beberapa temanku juga seperti itu. Saya bilang dia, ya ini kalau saya mau bilang dia orangnya pemabuk berat, ya saya bilang pemabuk berat, ya tapi saya berusaha untuk bisa pendekatan diri saya dengan dia itu dengan yang baik gitu, ya sampai kadang dia bilang, kok tuh suka nasihat saya Martin, ya toh, kok tuh suka nasihat saya yang punya uang, kenapa kok yang sibuk, ya toh. Saya yang punya gaji, kok yang mau atur saya? Saya bilang sama dia, ya Pace, saya cuma kasih tahu kok, dalam satu hari kok berapa habiskan mirasmu, ya saya kasih pandangan seperti itu. Oh, saya kalau minum itu tidak terbatas, ya apalagi kalau dengan teman-teman, kadang teman-teman tuh sumbang apa segala macam. Saya bilang sama dia, minimal maksimal dalam satu hari, ya kan, berapa kali kok habiskan uangmu untuk kau beli pribadi, ya dengan gajimu yang ada. Ya, dia bilang, saya tuh kadang itu kakak, apalagi kalau dengan teman, itu kadang saya habis sekian ratus ribu, ya belum lagi kalau teman orang pergi karaoke. Ya, dia cerita begitu, ya. Jadi saya bilang sama dia, karaoke itu bagaimana? Ya, ah kakak, kalau tong karaoke itu tempat tunan, ya. Saya tidak sendiri, ya. Ada teman-teman juga bantu. Saya bukannya punya daya berpikir gitu ya. Supaya dia bisa dapat titik solusi yang baik untuk merubah hidup dia gitu. Jadi saya bilang sama dia, oke, kalau patungan, biasa kok patungan dengan teman berapa? Ya, tergantung dari teman-teman. Kalau ajak sampai 4-5 jam, kadang kita satu orang per kepala itu 500 ribu. Saya bilang 500 ribu, ya, itu dalam satu hari ya. Belum lagi kalau ketika kamu ada uang lagi gitu ya. Rata-rata dalam satu bulan berapa kali kamu pergi, ya? Dia bilang, kadang kita 4-5 kali, ya. Saya bilang, kalikan sudah uangmu 5 kali dengan uang yang kamu keluar 500 ribu, ya kan? 5 kali 5 sudah berapa, ya kan? Belum dengan yang kerucaci-kerucaci yang kamu sudah lalui itu, ya kan? Ya mentok-mentok 1000 lah satu orang, ya kan? 1000 kali 5 kali sudah 5 juta. Saya buka dia punya pandangan, teman-teman. Sampai saya bilang, 5 juta itu kalau dikalikan dalam 1 tahun, 5 kali 25 sudah berapa juta yang kau habiskan. Ya kan? Ya sudah, dia bilang, tapi kawan, saya itu begini. Saya bilang, tidak, saya mau tanya, ya. 5 juta kali 12 bulan, ya kan? Kalikan 1 tahun gitu. Ya. Sudah berapa puluh juta yang kau habiskan? Kalau kita mau hitung 60 juta satu tahun. Ya. Saya bilang sama dia, 60 juta kau habiskan semua kesenangan yang cuma sesaat, ya kan? Dan saya mau tanya, kesenangan itu menghasilkan apa yang baik untuk kau? Dia diam, ya. Dia bilang sama dia, ini kita bukan baku saling lempar kesalahan, tidak. Kau punya 60 juta satu tahun saja itu, ya. Kalau kau bikin modal, itu ada untung lebih untuk kau, gitu. Ya. Langsung dia diam. Cuma saya mau bikin modal apa, usaha apa? Banyak, ya kan? Usaha jangka waktu yang panjang itu ada. Bisa kamu ini, ya.

Saya bilang, kalau hitung sudah, baru yang kotornya 60, belum yang bersihnya. Kalau yang bersih tambah yang lain, mungkin sudah bisa ratusan juta kok habis itu, ya kan? Dalam satu tahun, ya saya mau tanya 100 juta yang apa ratusan juta yang lebih itu punya hasil ada nggak untuk kalian main? Nggak ada. Nah, makanya bikin usaha. Sekarang apa teman-teman? Ya, ini saya bukan mau cerita omong kosong. Ya, dia udah punya kos, dia udah punya ternak hewan, ya luar biasa teman-teman. Ya. Nah, jadi apa istilahnya, kita tuh jangan pikir senang hari ini kawan. Pikir senang hari ini, belum tentu di hari berikut kau akan senang lagi. Belum tentu. Saya kasih tahu Anda, jangan mentang-mentang Anda punya teman, banyak teman, ya kan? Saya kasih tahu kau, hari ini kau banyak duit, banyak teman, besok lusa gak ada duit, kau kayak orang yang tidak dikenal pak. Saya kasih tahu kau, kau tidak akan dikenal, kau siapa, ya kan? Bisa kau jaya, punya duit banyak, punya usaha banyak, orang anggap kau teman. Tapi besok lusa ketika kau jatuh, kau hancur, orang anggap kau itu seperti sampah yang tidak ada nilainya, bos. Ya. Jadi jangan terlalu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak punya kepastian dalam hidupmu, dalam pertemanan. Ya kan? Jangan dengar masukan yang gini-gini, jangan. Kalau Anda mau dengar silakan, tapi saring, ya kan? Yang baik Anda ambil, yang kurang baik dan lain sebagainya itu ditinggalin, kan gitu. Ya, apalagi kita sekarang teman-teman, ya kan? Nah, kalian pergi nongkir sana sini, pergi karaoke. Sekarang saya mau nanya, ketika Anda sakit, ada satu batang hidung teman yang datang melihat Anda? Dengan sekian banyak teman yang kau miliki, ada yang datang lihat? Gak semua bos, palingan cuma satu atau berapa orang. Sisanya lebihnya itu cuma lewat WA. Cepat sembuh ya bro. Tapi coba kalau masalah pinjam duit, jangankan badai, hujan, besar, petir pun mereka akan datang ambil uang di kau. Tapi ketika kau sakit apa segala macam, WA yang jadi andalan untuk kasih penguatan dirimu, ya kan? Itu yang saya bilang, jangan pikir kesenangan hari ini, bos. Pikir dulu bagaimana kamu merubah nasib hidupmu. Ya kan? Rubah dulu lah. Bikin usaha dulu lah. Senang itu gampang. Kau sudah jadi bos, kau mau senang-senang. Tapi kalau belum jadi bos, jangan senang dulu. Susah dulu, baru senang. Gitu prinsip hidupnya. Jangan ada duit, Anda senang habis tidak ada duit, langsung duduk gigit jari. Ya toh, betul nggak? Iya. Saya juga teman-teman, banyak teman-temanku, banyak yang saya kenal, teman-teman. Ya. Sampai orang kadang bilang gini, Martin, kenapa kok orangnya malas nongkrong dengan kita? Ya. Saya malas nongkrong ngapain? Ya kan? Menghabiskan waktu cuma cerita omong kosong apa sih macam, saya nggak mau. Saya mau nongkrong itu menghasilkan duit, ya kan? Tahu nggak menghasilkan duit? Yang dibicarakan, yang dibahas itu adalah pekerjaan, ya kan? Bro, ada proyek nih bro, ya kan? Saya punya gini-gini, itu saya mau, ya kan? Kalau cuma duduk baku tipu sana, baku cerita omong kosong, lebih bagus saya pulang ajak istriku dan anakku jalan daripada saya duduk cuma cerita omong kosong, ya kan? Tidak ada pandangan untuk perubahan di hari berikut, saya nggak mau. Ya kan? Hari ini hidup bukan makan omong kosong, makan nasi bos, ya kan? Sampai ada beberapa kali itu teman ngajak, Martin kita karaoke yuk. Wah aja yang karaoke, saya nggak mau. Karena saya tahu, trik-trik orang ngajak karaoke itu ujung-ujung kita bayar. Ya kan? Enak banget lu. Nebeng doang. Ya kan? Saya tuh nggak mau gitu ya. Jadi kadang istri gue tanya, Pak kenapa aku tidak nongkrong dengan teman-temanmu? Malas lah. Ya kan, saya mau nongkrong itu duduk pembahasannya itu ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan saya nggak mau lah. Ya kan, beda hal yang kemarin ya, minggu kemarin pas balik dari Jayapura itu lumayan, ya kan. Kak, kita ketemu, ayo di mana? Di sini. Udah aku ketemu. Kak ini besok ada tamu nih, ada bos nih. Oh iya, terus gimana? Ya dia mau rencana begini-gini dan lain sebagainya. Kamu mau nggak? Ya, oh mau. Tapi supirnya gimana? Oh ada. Oh, ya, sudah. Lumayan kan hasil duit, iya kan?

pekerjaan yang kita bahas, keuntungan ada, ya kan? Daripada duduk nongkrong, yang cewek nongkrong cerita cowok, yang cowok nongkrong cerita cewek, ya elah, lebih bagus ku cerita pekerjaan. Ya kan, betul nggak? Kita ini udah nikah, bos, bukan masih bujang, bos, ya kan? Fokus dengan istri dan anak. Jangan bagata lagi. Ya kan, betul nggak? Ya. Udah lah, kan udah punya istri dengan anak sudah cukup lah, ya kan? Dan dalam bilang, sebelum menikah, habiskan dulu masa mudamu ketika kau masih bujang. Jangan sudah menikah, baru mau belajar nakal dari belakang, itu salah tanggal, Pak. Suagi dong malu dong ketawa kau nanti. Suagi sona keduluan bahwa kamu yang masih begini, kamu baru mau nakal. Ya elah. Akhir zaman sudah mau berakhir, kita mau baru mau nakal. Jadi kadang seperti itu, teman-teman, ya. Jangan teman-teman berpikir bahwa, wah, Martin omongannya kasar. Saya memang omongannya kasar, tapi punya maksud yang baik untuk teman-teman. Ya, coba teman-teman beranalisis saja, gitu kan. Anda pergi senang-senang, apa segala macam, menghabiskan duit banyak sekali. Saya mau nanya, keuntungannya dari mana? Ya kan? Keuntungan untuk Anda jangka waktu selanjutnya itu di mana? Nggak ada. Ya kan? Yang ada sudah utang banyak di luar. Sedikit lagi orang telepon. Halo, selamat malam Bapak. Iya, gimana? Ya, kami dari bank ini ya mau menyampaikan bahwa Bapak perlu tunggakan kredit kurang lebih 4 bulan ini belum dilunasi. Gimana, Pak? Ya kan? Jadi, loh, Bapak bulan kemudian tanah ini dipantau oleh bank ini, Pak. Selesai, meledak, Pak. Jadi tadi saya bilang, kalau kita mau sukses dari muda, harus punya banyak pengalaman, ya toh? Harus banyak mengambil ilmu-ilmu dari orang sukses yang sudah duluan dari diri kita, seperti itu, ya. Kalau saya tuh, ya jujur aja sih, saya belak-belakan apa adanya, gitu kan. Jadi ya, saya punya teman itu sampai sekarang, kalau tahu aku ketemu, wes. Saya kayak panggilnya bos, ya. Sampai dia bilang, ah, bos apa? Aku yang kasih bekasnya punya otak ini. Saya terus gimana ayammu? Aman, ya. Telur ini gimana? Bos, saya sudah kirim ke luar-luar, ya kan. Jadi lumayan kan dia punya ternak ayam telur, ya kan. Dia punya rumah kos ada, ya. Apa yang kurang kan? Istrinya juga ada, cantik juga, anaknya juga cantik ganteng, gitu kan. Jadi saya bilang, kita berteman itu bertukar pikiran, ya kan, berbagi pengalaman hidup, gitu. Bukan kita duduk cerita perempuan. Wih, pacuku tahu, ya ada cici cantik sana, kok ya, cici sana. Eh, saya kasih tau, kok itu kan cuma kasih habis uang. Kalau tuh punya istri, tuh kasih habis uang di istri, tetap istri setirin orang, Mbak. Tuh sakit tetap yang lurus, tapi kalau tuh karena kasih habis uang di istri, sayang. Kok sakit juga tetap istri, bahwa, oh Tuhan cepat cabut di penyawa. Kenapa? Istri susah hati, tuh suami tak pernah kasih uang, mau bagaimana? Ya tuh, kasih uang cuma lewat tangan, habis itu sudah suami yang beralih. Nah, selesai, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi mari kita, saya punya sudut pandang yang baik, yang gitu. Kalau teman-teman mau punya penghasilan tambahan, ya mari kita banyak hal-hal yang bisa kita jadikan itu sebagai awal untuk kita berdirinya usaha baru, yang gitu. Jadi masalah, teman-teman. Jangan malu, jangan gengsi. Lanjut, selagi ini bisa menghasilkan nilai tambahan, kenapa tidak? Ayo, ya. Ya kan, gitu aja kok repot, Thomas, mas, ya. Oke, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, guys, ya. Jadi kalau teman-teman juga yang baru datang di Nabire, ya terus butuh mobil nih, ya kan. Aduh, saya mau butuh mobil nih, saya mau sewa mobil, ya kan, atau mau kontrak per bulan atau per tahun, boleh, ya. Bisa kontak saya, ya. Bisa kontak saya juga ada. Ya, ya, kita mainnya yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil di mana? 4x4, bukan. Ya, betul teman-teman, ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lagi cari mobil, ya, untuk disewa per bulan atau per tahun, ya, bisa kontak ke saya, ya. Ya. Atau mungkin ada yang butuh driver juga boleh, ya. Plus dengan driver boleh, ya.
bisa hubungi saya ya. Ke nomor ting. Pas udah, ih, Marti orang ada butuh mobil ini. Itu lagi emosi. Tidak, serius ini teman-teman ya. Kalau ada yang butuh antar jemput bandara ya, bisa hubungi ke saya punya nomor WA ya di 0812 47 877 255 ya. Jadi kalau macam teman-teman, aduh saya mau berangkat ke bandara ini ya, ada kan nomor yang bisa saya kontak untuk minta antar? Oke, itu sudah ada ya. Atau mungkin ada yang mau sewa per bulan ya, ada yang mau per tahun ya, boleh ya. Ada di situ kan, di 0812 47 877 255. Siapa tahu calling-calling. Jangan bilang, Mas bisa pinjam duit, aku gak bisa. Aku bukan rentenir, Pak. Ya. Nah, aku cuma butuh jasa antar jemput aja. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin baru datang dari Nabire, apa dari Jayapura atau dari Jawa ya kan ke Nabire ya, terus ya bingung belum punya kenalan, terus butuh jasa antar jemput ya, boleh hubungi di nomor yang tadi sudah saya sebutin di 0812 47 877 255, seperti itu ya. Jangan WA pinjam duit ya, saya nggak berikan layanan pinjam duit ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi hidup itu harus punya usaha. Kalau hidup nggak punya usaha, berarti itu namanya ya kurang kreatif kan, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman jangan pusing-pusing gitu, aduh tanggal tua ini gimana ya, gini-gini dan lain sebagainya ya. Solusinya udah saya kasih tahu ya. Nah, kalau punya lahan rumah yang masih agak luas ya, silakan bercocok tanam ya kan, tanam singkong, tanam keladi, itu kan bisa jadi keripik, bisa jadi aneka cemilan, silakan ya kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bisa juga Anda berternak ayam, silakan gitu ya. Nah, yang penting sebelum Anda mau buka usaha-usaha seperti begitu, Anda pelajari dulu ekonomi yang saat ini ada di Nabire seperti apa kan gitu, terus apa yang banyak diminati di masyarakat kan gitu, dilihat dulu, dipelajari dulu. Nah, kalau kalian sudah dapat titik terang ya, silakan Anda kembangkan usaha yang Anda mau bangun itu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak asal bangun ya. Nah, tidak asal bangun tanpa tidak melihat dulu ya kan. Nah, ini kita melihat dulu baru kita bangun kan, seperti itu. Kita belajar dulu baru kita bangun, seperti itu ya. Supaya apa? Supaya untung ruginya itu sama rata kan gitu. Nah, malah mungkin untung itu mungkin agak lebih dari rugi, nggak apa-apa ya kan. Atau mungkin ruginya agak sedikit tinggi dengan untung, nggak apa-apa. Yang penting kita mampu ya menstabilkan itu dengan cepat kan begitu, atau bisa menurunkan angkanya kan, seperti itu ya. Nah, apabila kita sudah pelajari dan memperbaikinya kan, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu yang bisa saya kasih ke teman-teman ya, trik-triknya ya. Nah, jadi teman-teman orang bisa berusaha sendiri, bisa tanya ke teman-teman yang lain ya, bisa minta ide pendapat dengan orang lain, enggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar ya kan, kita mau belajar untuk merubah nasib hidup kita, punya ekonomi, enggak apa-apa ya. Jangan malu, jangan takut untuk mau belajar ya. Nah, silahkan belajar ya. Kok itu kan cuma apa sih, cuma sesaat saja, tapi ilmu itu luar biasanya itu bisa kita miliki dengan seumur hidup kan gitu ya. Nah, jadi jangan takut untuk mau belajar, belajar aja nggak apa-apa, berusaha terus gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi minta maaf kalau mungkin ya ada kata-kata yang agak sedikit kurang menyenangkan hati teman-teman ya. Intinya di sini baik ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Karena apa? Kita ini masih muda ya kan, kita masih punya masa depan yang luar biasanya wow-nya ya, suksesnya tuh wow gitu ya. Jadi jangan kita apa sih gagal cuma gara-gara sesuatu hal yang tidak kita pelajari kan gitu ya.
Nah, justru itu kita harus banyak belajar. Banyak belajar, banyak pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang kita miliki. Dan seperti itu. Ya. Kalau ilmu sudah kita miliki, otomatis kita kembangkan apa yang ingin kita bangun dalam usaha kita. Oke? Sip.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tinggal beberapa menit lagi ke depan saya menemani Anda semua. Ya, hingga nanti di pukul 21 ya, nantinya saya akan off air ya. Nanti kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 2 Jayapura, sekaligus nanti ada siaran berjaringan Music Live Chat ya. Ya, nantinya kami akan hadir untuk Anda semua ya. Oke, buat teman-teman juga yang malam hari ini ya sedang mikir-mikir sesuatu. Mikir apa, Mas, Mbak ya? Begitu sudah. Jangan terlalu banyak pikiran toh. Terlalu lama dipikirin itu bisa jadi penyakit untuk kita ya. Jadi seperti itu ya. Ya, semua persoalan hidup itu ya kita harus jalaninya dengan baik gitu ya, dan ya cepat-cepat cari solusinya ya. Jangan terlalu larut dalam masalah yang ada gitu ya, karena hidup ini ya kata orang tidak seringan apa yang kita pikirkan ya. Pasti banyak beban berat yang akan selalu kita pikul di pundak kita ya, akan selalu kita dihadapkan dengan kerikil-kerikil yang begitu tajam dalam hidup ini kan begitu ya. Tapi harus optimis gitu ya, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini ya. Semuanya itu bisa kita lalui ya, bisa kita selesaikan ya. Ya mungkin kalau ada yang masalah pekerjaan ya, mungkin ada sedikit gesekan antara bawahan dengan pimpinan atau bawahan sesama bawahan ya, itu sudah hal yang biasa ya. Itu yang saya bilang teman-teman, apa ya, saya yang sering kali saya berpikir kembali pada diri saya ya. Maksudnya gini teman-teman, kenapa sih kalau dalam setiap dunia pekerjaan itu ya ada saja ya orang-orang yang suka dan gak suka dengan kita ya. Kalau ibarat orang bilang pro dan kontra ya, pro kontra ya, ya itu menjadi sesuatu ujian tersendiri gitu ya. Dengan hadirnya orang seperti itu bisa melatih kesabaran dalam diri kita ya. Dan dengan hadirnya orang punya karakter seperti itu melatih kedewasaan kita dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi bukan berarti dengan hadirnya orang seperti itu kita emosi terus harus berkelahi, tidak ya. Kita harus bisa menahan emosi kita, kita harus bisa mengolah otak kita ini dengan sesuatu mindset yang baik kan gitu ya. Nah, tapi kebanyakan diantara kita nggak seperti itu ya, realitanya ya kadang kita berkelahi ya, sampai baku hina, baku maki dan lain sebagainya, ujung-ujung aduk jetos, pak, baku pukul kan gitu ya. Jadi kalau saya mau bilang ya, janganlah kita selalu menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Santai aja, nggak apa-apa ya. Orang ngomongin kita baik maupun buruk dirinya kita, stabil aja bos ya. Memang kalau kita mau bilang itu sangat sakit ya, sangat sakit dan sangat apa ya, saya sangat tidak terpuji dengan fitnahan yang tidak ada bagusnya kan gitu ya. Tapi mau gimana lagi, kamu bayangin aja satu orang kamu tutup mulutnya yang gara-gara cuma bicara dirimu ya kan, sementara mulut 1000 yang ada di belakang dia itu ada ceritain kamu. Sekarang saya mau nanya, dengan kedua tangan ini apakah kita bisa menutup mulut-mulut yang lain itu yang gak suka pada diri kita atau tidak kan gitu. Jadi kesimpulannya di sini, kita itu tidak bisa menyuruh orang itu menutup mulutnya, tidak bisa ya. Kenapa saya bilang tidak bisa, dia tutup di belakang juga terbuka ya. Yang di belakang tutup mulutnya, di belakangnya lagi akan cerita dengan hal yang sama.
Jadi intinya kita ambil kesimpulannya di sini itu ya, ambil hikmahnya saja. Kalau memang apa yang diomongin itu tidak berdasarkan dengan fakta dalam hidup kita, ya udah, nggak usah ngerasa tersinggung, nggak usah ngerasa tersiksa gitu kan, biarin aja ya. Tapi kalau memang apa yang dibicarakan itu sesuai dengan kenyataan dalam diri kita, punya karakter, punya tindakan dan lain sebagainya, ya udah kita jangan marah. Yang ada kita balik meminta maaf dan mengakui kesalahan. Itulah letak kedewasaan manusia di situ, ya kan? Nah, bukan kita balik memperkeruh suasana, bukan berarti kita harus balik membela diri kita dengan kesalahan yang sudah kita perbuat. Gitu. Itu salah. Ya kan, itu tambah salah lagi. Jadi kalau sudah salah ya akui kesalahan lalu diperbaiki. Kayak gitu. Tapi kalau enggak ada kesalahan terus Anda mau merasa ini itu, biarin aja, ya kan? Kalau saya pernah gitu, ya kan? Orang mau ngomongin saya, Martin tuh orangnya sok cari muka, sok bijak, sok pintar, begini-begitu, bodoh amat, ya kan? Lo yang tersiksa, gua mah happy bos, ya kan? Lo yang ngegosip gua mah santai aja bos, ya kan? Enjoy bareng bos. Ya kan? Sampai kadang orang nanya, Martin kenapa kamu nggak emosi? Orang kalau cerita kamu begini-begini, nggak apa-apa, ya kan? Itu orang menilai kita. Kita nggak bisa melarang orang itu menilai diri kita. Dia mau baik maupun buruk, dia pemikiran kita nggak jadi masalah. Intinya itu, ya kan? Intinya itu benar apa enggak, itu aja, ya kan? Benar atau enggak dengan omongan atau ucapan yang dia bicara. Kalau enggak ya udah, ngapain kita emosi? Ngapain kita harus melarang dia, mengkritisi diri kita? Enggak apa-apa, biarin aja. Ya setiap manusia itu punya kebebasan, ya kan? Untuk mengkritik atau untuk menilai baik buruknya diri kita, enggak apa-apa. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita perbaiki. Ketika ada salah ya kita perbaiki, ya kan? Kita balik minta maaf gitu kan? Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman dorang jangan emosi kayak gitu. Jangan, teman itu dia paling suka cari muka sekali dengan pimpinan. Biasa, ya kan? Itu sudah biasa dalam dunia pekerjaan, kawan. Jadi terlalu bikin dia pediri liu sekali, sudah biasa. Ya toh. Itu yang saya, apa ya, saya sudah makan hari-hari. Kalau dalam dunia pekerjaan itu pasti ada perselisihan antara bawahan dengan bawahan, antara pimpinan dengan bawahan pun juga pasti akan ada gitu. Yang penting tetap apa, saya tetap berpikir yang positifnya aja gitu. Ya, kalau kita ambil yang negatif tuh selalu tersakiti. Yang ada aduh, kita punya hidup ini selalu termakan dengan duri-duri yang tidak ada, apa sih, tidak ada baiknya gitulah untuk kesehatan kita, ya kan? Nah, sementara kita ini mau menjaga kesehatan mental kita dengan yang baik gitu. Ya. Nah, jadi santai aja ya, enggak usah emosi-emosi ya. Mas, Mbak, kerja aja ya. Terserah apa kata orang, ya kan? Mau ngomong apa, biarin aja ya. Nah, mungkin ada masalah juga dalam rumah, ya sabar, ya sabar, semua pasti punya jalan keluarnya. Ya emang setiap orang pasti nggak mau hidup dia itu selalu dibebani dengan masalah yang berat, tapi mau gimana, ya kan? Nah, itu sudah yang dihadapkan untuk kita, harus kita selesaikan dengan yang baik, ya. Nah, apalagi masalah apa lagi nih? Masalah asmara ya, kembali lagi dengan komitmen Anda dan pasangan Anda, maksud dan tujuan Anda kan gitu ya. Jangan marah-marah sembarang-sembarang. Kalau kamu marah-marah sembarang-sembarang, kasihan. Ya tuh betul ke tidak ya, apalagi kalau macam tompu pasangan nih ya, minta maaf ya. Nah, dia mungkin tidak punya profesi yang sama dengan profesi orang lain, yang mungkin mendapatkan pekerjaan yang bagus, di ruangan yang ber-AC, di penghasilan yang tetap lumayan gede ya. Nah, ya itu harus kita maklumi dan dimengertikan ya, karena kadang kita itu merasa minder di situ ya. Nah,
kadang keretakan keharmonisan hubungan itu di situ. Ya, kita suka membandingkan pasangan kita dengan pasangan diri orang lain. Dia jauh lebih kaya, sementara kita masih begini-begini saja. Dia bisa beli segalanya, kita tidak bisa beli apa-apa. Ya, ya apa istilahnya? Kalau mau perubahan itu ada dalam hubungan, ya harus sama-sama saling mendukung, saling mendoakan yang baik, ya kan? Dan ya selalu mensyukuri berkat yang ada, kan gitu, ya. Ya orang itu punya kelebihan itu karena dia mau berusaha, dia mau merubah nasib hidup dia, ya karena dia memiliki komitmen, ya pada prinsip yang dia sudah bangun dari awal untuk hidup dia, gitu kan? Jadi ya kita harus sama seperti itu, ya. Jadi kita tidak apa sih? Tidak salahkan satu, ya. Melainkan kita harus sama-sama saling mendukung dan saling punya rasa pengertian, gitu. Jangan bilang ah tidak ada guna begini begitu, jangan, ya. Santai aja. Ah ini pasti dia nggak angkat teleponnya begini-begini. Jangan terlalu berpikir yang negatif terhadap diri pasangan Anda. Iya. Apalagi kalau macam kita minta maaf ya, kita seorang driver jalanan, ya mungkin lintas pedalaman, ya teman-teman, ya ibu-ibu, ya maupun siapapun kita yang punya pasangan profesinya driver, ya. Nah, Anda tahu tingkat risiko kecelakaan itu seringkali menghantui diri mereka. Ya kan, kadang mereka itu tidur juga tidak nyenyak dalam kendaraannya. Kenapa sih bilang tidak nyenyak? Di pikiran mereka itu selalu ada keluarga, ya kan? Anak, istri, ya. Orang tua, kan gitu. Ya, jadi ketika ada perselisihan apa sih macam, ya udah, ditanggapilah dengan kepala yang dingin. Selesaikanlah dengan kedewasaan yang kita miliki dalam hati kita, ya kan? Jadi kita itu apa ya? Susah masalah itu enggak susah-susah amat sih kalau kita mau selesaikan. Ya kan? Atau mungkin ada yang punya pacar, ya kan? Driver, ya punya pengertian aja, kan gitu. Tingkat resiko itu selalu ada menghantui diri mereka. Mereka mau tidur kadang tidak tenang, ya apalagi kalau macam dia seorang supir lintasan, ya kan? Lintas pedalaman. Nah, bayangin aja kalau dia tidur di pinggir hutan bagaimana? Ya dengan situasi keamanan yang seringkali menghantui dia di dalam perjalanan. Kita nggak tahu resikonya seperti apa, kan gitu. Ya, jadi ya apa ya sih? Jangan membesarkan sesuatu masalah yang

tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, ini kalau solusi saya punya pandangan kan seperti itu, ya. Jadi kalau macam dia tidak angkat telepon atau nomor tidak aktif, ya kan tanya baik-baik toh. Karena kalau macam contoh dia tidur di pinggir jalan, ya kan. Namanya Jalan Trans Papua kan. Nabire Paniai kan. Pasti akan ada sinyal dan tidaknya kan, seperti itu. Ya kita tinggal pahami aja, oh iya ini dia lagi narik. Tadi dia ada WA kalau dia mau naik ke pedalaman. Ya udah, cukup aja kan, selesai. Nanti kalau udah sampai tempat tujuan baru mungkin dia akan kasih calling. Ini saya udah sampai nih, ya kan. Halo Ade, kakak sudah sampai. Oh. Jadi seperti itu. Jangan, aduh, kan marah-marah tara jelas nih yang main ape. Terus mungkin dong keluar daerah. Nah, kalau dia suka tahu kalau oh dia ada jalan dinas, dia ada kerja di sana, apa semacam ya, kami ngerti toh begitu. Tapi ya toh juga harus jujur toh, kalau tong kerja bilang kerja, jangan kerja baru kerja yang lain. Kalau kerja yang lain ya pantas entong pupasang marah toh. Kayak kemarin ya saya ya. Saya berangkat ya rombongan ya dengan beberapa teman saya ya, kita ke Jayapura ya, jalan dinas ya, sehingga ke sana ya apa ya, saya tetap miskomunikasi istri anak tetap jalan ya. Walaupun kadang ada beberapa teman-teman kenalan juga yang ih kok ini kasut tiba sini nih, memang kok kaki gatal tuh saya. Bilang wes otomatis itu jalan lah, masa kita ke kota yang bagus begini bertemu duduk dalam rumah, tidak mungkin lah kan gitu ya. Sampai ada yang bilang ingat istri bro. Istri anak ingat ya. Anda tahu ketika kita nongkrong anak saya telepon, papa bikin apa? Teman saya kaget, ih anakmu telepon, tara ada siapa, ada laki-laki yang telepon. Jadi sebut teman, teman langsung diam kan, ih kok anak teleponku ya, sangka tara ada siapa ade. Siapa ade pertama yang telepon. Jadi sebut teman kan, mama eh, berarti kok buka kaki pendek eh. Saya bilang, tara ada, bukan pendek lagi, popo. Tara bisa bergerak apa-apa. Ya sudah, tidak lama anak kasih sambung ke kakak, ke siapa ya istri ya. Kita video call rame-rame ya. Ya sudah, saya bilang sama teman saya, begini baru aku bilang ingat istri, jangankan ingat istri, istri yang telepon kita. jadi teman saya, wah pak parah betul ini. Saya bilang bukan parah lagi pak, kalah-kalah, nah pos penjagaan kalah-kalah. Ini 1x24 jam pak. Nah jadi sudah ya, teman saya bilang, saya pikir kok bu istri kalau kok seberangkat dia jarang telepon kok. Sangka jarang ini kok lihat siapa yang telepon ini. Ya sudah. Nah sampai teman saya, aduh berarti saya salah menilai ini. Sangka yoi kita kan suami yang sayang istri. Ya sudah. Sampai teman saya bilang, waduh bahaya nih, sebenarnya bukan bahaya lagi, ini musibah. Ya sudah, anak saya tanya, papa bikin ada jalan nih, ada nongkrong sama teman, ya kan? Ini ada mau jalan dengan kakak juga nih. Oh, ya. Sudah istilah, oh sudah, lanjut sudah ya. Oh ya udah, ya, nanti baru kita telepon lagi ya. Iya. Jadi 1x24 jam pak, ya. Jadi nggak perlu kita ingat istri. Tetap kita telepon. Kalau enggak istri yang telepon kita atau enggak anaknya yang telepon kita. Jadi aman sayang, aman. Kan itu yang saya bilang teman-teman. Di saat muda kan sudah habis, ya kan? Sudah gantung piagam, ya kan? Nakal dilupakan, ya kan? Jadi kalau sudah nikah ya udah fokus sama istri dan anak gitu. Nah, jadi teman-teman jujur pun, mama ya, Marti pun istri dengan anak telepon dia. Saya ntar ada itu sop pada laki-laki dia ada perempuan telepon. Jadi itulah teman-teman ya. Nah, ini saya cerita ya terkait dengan ya sesuai dengan yang saya bilang tadi toh, nah, kalau jalan dinas apa semacam tetap berpikir yang positif ya,

Nah, kalau kita berpikir negatif terus, aduh, apalagi kalau kita diracuni dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, toh, itu dia tidak angkat tuh, pasti dia dedeng orang lain di sana. Barang kau suangi apa aja, kau bisa lihat tuh dari air. Saya curiga ini pakai daun gatal apa dong lihat tuh di sana. Itu kan kadang-kadang begitu, dikomporin-komporin, iya kan? Aduh, dia tar balas kau ya, ini pasti dia ada jalan nih orang lain ini. Barang kau suangi aja, kau bisa lihat dong. Kau lihat dong, ada jalan nih orang lain atau ada dekat nih orang lain, kau lihat dari mana? Dari daun gatal. Daun gatal kan waktu pakai di badan tuh kan, ya apa sih, bintul-bintul ya. Saya pernah itu, teman-teman, daun gatal itu ya. Orang bilang obat ya, tapi ini saya pertama kali awal pakai daun gatal itu, mama, dapu gatal apa, baru bintik-bintik merah muncul. Saya pikir saya serampah, padahal itu efek dari kita pakai ramuan itu, obat gatal itu, daun gatal ya. Tapi enak ketika pakai itu, badan agak sedikit apa, fresh dikit gitu ya, enak juga teman-teman ya. Nah, jadi saya apa sih bilang daun gatal, saya ingat saya pakai daun gatal itu tuh mama macam tersiksa betul. Begitu saya pakai, waduh, badan merah-merah gitu ya. Tapi itu sudah apa sih, saya dapat resep itu dari beberapa teman-teman juga, itu ramuan ya, kalau badan capek-capek apa sih macam gosok barang itu sudah sembuh itu ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jangan mau terprovokasi, ya toh. Nah, kalau ada orang-orang bicara begitu, tidak usah kan dengar, kasih biar, ya toh. Nah, itu yang kadang-kadang itu yang meretakkan hubungan kamu dengan pasanganmu tuh, itu dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, ya toh. Nah, yang mau menghancurkan hubunganmu dan pasanganmu. Terus kamu jangan cepat ambil keputusan, begitu, ya. Jangan cepat ambil kesimpulan. Oh iya betul mace, ya toh. Eh betul pace, ini pasti dia ada jalan yang 02 atau 03. Jangan, ya toh. Jangan dulu ya deh, jangan. Jadi karena begitu teman-teman, ya toh. Itu kadang satu istri juga kalau macam orang bicara begitu, saya bilang sama dia orang, sama satu istri dan orang-orang yang mulu begitu toh, saya bilang sama dia orang, kok dendoran itu susah dengan paranormal. Paranormal itu dong bisa lihat dengan yang jelas begitu. Maksudnya kan dong ada punya alat apa sih macam, ya kan? Ada dong punya kekuatan mistis tersendiri yang mungkin bisa tahu orang kan. Kamu ini tidak punya kekuatan apa kan, bicara orang takaruan. Kami ini aduh bahaya. Kami ini kalau besok ini ada masalah ini, tidak lain kamu ini yang jadi provokasi nih. Jasa puisinya, ah kamu tuh jangan baku bela kamu, jangan bukan baku bela. Sekarang saya mau tanya, kamu tahu kan bikin begitu ini apa sih macam, dari mana? Kasih tunjuk bukti, kan pasang CCTV daerah mana apa sih macam, kasih tunjuk, ya toh. Yang cuma tahu tebak-tebakan, kan pikir itu main kuis, yang menang dapat hadiah mobil. Karena itu sudah, yang awal itu orang bilang bercanda, itu ujung-ujung tembak ribut, ya toh. Nah, kalau tuh laki-laki mungkin masalah selesai sudah lupa, tapi kalau perempuan tidak akan lupa pak, itu sampai besok itu akan jadi masalah, dong akan ukit-ukit sampai selesai. Sampai mungkin dunia berakhir juga tetap dong masih ungkit. Itu yang saya malas, kalau awalnya bercanda, akhirnya itu diungkit, itu yang saya malas. Itu yang kadang saya malas kalau punya masalah dengan mai tua. Telinga panas. Ya tuh betul kan tidak bapak. Saya tuh kadang kalau sudah begitu baru istri mau ungkit, saya jalan bawa anak laki-laki, saya bawa sopo anak, jalan, kok ikut papa jalan, kenapa? Kasih biar kok mama mau ribut sudah. Dan ribut sama deh urip yang ada di belakang. Tahu gak? Yakob lapar, Yakob. Kan ada tetangga ku punya ya. Nah, ya kadang, saya kalau istri tipikal model seperti begitu tuh, nah, saya kasih tinggal baru nanti pulang itu, besok tanya ke anak. Kok dem bapak dari? Ah, saya dem bapak habis jalan-jalan. Nah, ya sana, kamu gimana? Makan, bapak ajak makan, ajak jajan, ajak beli jajan ya. Wih, enaknya kok bapak doang? Ada tuh. Baru satu istri kata selat. Pak, kok dari? Tidak ada, tuh habis itu cabut rumput di depan situ. Soalnya orang pegang kantong ya dari luar lah. Dari sana, satu istri kan tidak jaga-jaga saja lah nih. Saya balik bicara sama satu istri. Oh, sapi.

Kenapa? Ya sudah, tidak usah kau tanya. Kau buka itu ada bebek di dalam itu. Kau makan bebek itu supaya kau kenyang. Jadi istrinya, oh kamu ingat saya? Ah, tak ada. Tuh tidak ingat kau. Tuh ingat ini. Tempat tante yang ada tinggal rumah ini. Besok istri kadang, kau ini kurang ajar sekali, Pak. Sedang. Kurang ajar gimana? Makanya aja marah-marah. Kalau marah-marah baru ungkit-ungkit barang yang tak jelas itu saya sopan marah. Saya sucapi. Orang so lupa kamu pergi ungkit lagi. Lupa ungkit lagi. Ini macam tidak ada masalah lain kah? Masalah tinggal putar di situ, putar situ saja. Gitu, kadang istri saya itu sudah tahu saya punya taktik kan gitu. Ya, dia kan dia mau ribut, sudah kabur, jalan, anak jalan, ikut papa, jalan. Jadi itu ya, ini tips dan trik ya. Kalau mau meredup masalah itu seperti itu, hindari ya, hindari hal-hal yang nanti berkepanjangan toh. Tidak usah kan baku angkat. Kan baku angkat tetap laki-laki salah, Pak. Tidak ada benar, salah. Itu yang bilang manusia terkuat di republik ini itu adalah tompu pasangan. Mama-mama dong. Salam hormat mama. Tuh mau salah kecil ke besar tetap salah. Intinya minta maaf dan pergi. Tunggu masalah agak baik-baik ya, toh situasi semuanya aman-aman, baru masuk pelan-pelan untuk duduk bicara baik-baik. Tapi kalau masih panas-panas, jaga setelah mendingan kan killer di mes channel dulu. Jadi begitu ini bukan saya mau menyinggung atau bagaimana, ini memang realita, Pak. Jadi itu kalau saya dengan istri itu begitu, saya meredupkan masalah dengan istri itu seperti itu, pergi saja. Karena apa? Percuma kok kadang diputar di situ saja, diungkit lagi kan. Ih, macam tidak ada barang lain kan, mau tinggal ungkit-ungkit. Ini sudah 2026, tapi ungkit masalah yang 2000 lama lagi. Maka yang mencari masalah itu buat bukti yang baru. Jangan ambil bukti yang lama baru angkat yang di tahun ini. Bahaya itu. Oke ya, jadi itu cuma sekedar cerita biasa ya, mau ketawa lucu-lucu tidak apa-apa ya toh. Yang penting kita apa sih, yang baik tong ambil, yang tidak baik tong tinggalkan toh, seperti itu. Jadi jangan, kata orang bilang cemburu boleh cemburu tapi jangan terlalu buta ya toh. Kata orang bilang cemburu itu tandanya sayang. Cemburu tandanya sayang itu tipikalnya seperti apa dulu, kasih tahu ciri-cirinya ya toh. Tapi kalau cemburu yang sudah berlebihan, yang selalu modelnya seperti itu bukan namanya cemburu tandanya sayang, tapi itu namanya cemburu tanda maut. Tahu kan tanda maut? Ujung-ujung berkelahi berkepanjangan, Pak. Tidak akan ada titik terang ya. Sudah mau dekat terang, kembali ke zaman batu lagi, ungkit lagi yang lalu. Jadi intinya keluar cari titik aman di luar dulu. Minum es cendol kah, es buah, kalau sudah dingin baru masuk kembali bicara baik-baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Saya minta maaf kalau mungkin canda tawa atau kata-kata yang sedikit menyinggung bagaimana. Yang jelas saya minta maaf ya teman-teman ya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik mari kita tinggalkan ya. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan, edisi siaran 4 Agustus 2026. Saya di sini Martip, undur diri.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua di studio kami. Sudah menunjukkan pukul 20:58 waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti biasa nanti di pukul 21 ada MLC Music Live Chat, merupakan siaran berjaringan yang akan dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua, siaran berjaringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini langsung ya dari teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta, dan juga akan dibantu oleh kakak Davey dan juga kakak Edit pastinya. Dan buat kamu yang penasaran kira-kira bintang tamu di MLC malam kali ini siapa teman berdua, buat kamu yang penasaran nih, tetap stay tune di 90,1 MHz agar penasaran kamu tuh bisa hilang dan bisa tahu kira-kira siapa sih yang diundang di MLC untuk edisi siar kali ini ya teman berdua. So jadi buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz.

di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. So, jadi buat kamu, tetap stay tune di 90,1 MHz.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro 2 Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat
0: luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: yang
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya udah. Kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Ya, yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Terakhir
0: kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, apa? Sandi Sandul.
1: Kan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya,
0: 2025.
1: Desember. Di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang
0: bener.
2: Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Bareng-bareng. Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kawan?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi yes, pagi. Boleh.
0: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya ya, sih
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh, di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
2: Enak,
0: seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat, yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul,
0: Kak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh iya. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
2: iya.
1: Oke.
0: Oh oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber,
1: cyber
0: itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing
2: iya,
0: BSH betul, warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya.
1: Hai.
0: Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Dari Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi, itu bener, kan. Okay. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lah gitu ya untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
0: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
2: lagunya
0: itu. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet Pro 1 terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan.
1: Kalau gede. Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan.
0: Iya,
1: katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita upload terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, yeah, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Itu dia.
1: Nice.
0: Alright.
1: Terus
0: lagi ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu
0: gitu. Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal
1: di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak

0: dari Anet ya. Ada lagi enggak yang mau dibacain, Dir?
1: Terakhir deh. Ini dari Noval Givari.
0: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya, Kak.
0: Dik.
2: Siap, Kak.
0: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
0: Untuk album baru nih, Nat, ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
0: Okay.
2: Semoga tahun depan ya, guys. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Ditunggu, okay. Ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon, Nat. Besok ke Cirebon.
1: Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini, Net. Gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya, benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
0: Point coffee. Gak usah, sorry.
1: Iya.
0: Alright. Anet suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak, Net, ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
2: Namanya nasi...
0: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
0: Bukan.
2: Oh...
0: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
0: Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album ya?
2: Atau EP?
1: Album mungkin ya.
2: Nah,
1: kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
1: Benar.
0: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Yes, betul.
1: Benar. Oke, ada mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia
0: atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya, guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
0: playlist. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke. Boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
0: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober. Boleh.
0: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
0: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
0: Lucu. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
0: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
1: Gak usah.
0: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
0: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
0: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
0: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
0: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang.
0: Ke Cirebon.
1: Samarinda
0: tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
0: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
0: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
0: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Thank you.
1: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
1: selalu. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Elan, dan juga...
2: Anet.
0: Pamit.
1: Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat yang langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti biasa, di pukul 22 hingga pukul 23 ada cerita malam ya, teman Pro 2 yang bakalan Hena hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kita akan membahas sedikit ya teman Pro 2 di program acara cerita malam kali ini dengan topik kegiatan keistimewaan di bulan Agustus teman Pro 2. Jadi kira-kira keistimewaan di bulan Agustus itu seperti apa ya? Pasti teman Pro 2 punya cerita-ceritanya sendiri. Sama kayak Hein juga ya teman Pro 2. So, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut teman Pro 2 keistimewaan di bulan Agustus, beberapa lagu dulu Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Perdua masih bareng Hein ya. Dan Teman Perdua keistimewaan di bulan Agustus. Bulan Agustus menjadi salah satu bulan yang spesial di Indonesia ya. Sebab pada bulan ini seluruh masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan ya. Di belahan bumi bagian utara musim panas akan segera berakhir dan di bulan Agustus ya. Sedangkan di bagian bumi selatan musim dingin ini akan segera berakhir. Bulan Agustus bukan menjadi bulan yang bulan pertengahan saja ya Teman Perdua, tetapi bulan Agustus ini memiliki keunikan di baliknya. Penasaran apa saja Teman Perdua ya? Hein akan rangkum beberapa bulan keunikan di bulan Agustus tahun 2026 ini, dan pastinya ini menjadi keistimewaan di bulan Agustus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman per 2 bulan Agustus ya. Bukan menjadi bulan pertengahan saja ya, tetapi teman per 2 ternyata bulan Agustus ini memiliki keunikan ya di baliknya. Penasaran apa saja ya teman per 2 berikut keunikan di bulan Agustus ini dan pastinya ini menjadi hal yang begitu istimewa. Bulan ke-6 dalam sejarah bangsa Romawi ya. Bulan Agustus merupakan bulan ke-6 dalam sejarah bangsa Romawi. Bulan Agustus sejatinya adalah bulan ke-6 dan dikenal dengan sebutan Sextilis. Di Indonesia, kata Agustus diambil dari bahasa Portugis Agosto, Agosto yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda Agustus. Kata Agustus dalam bahasa Latin sendiri berarti keberuntungan atau terhormat ya. Itu keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua teman berdua di bulan Agustus ini yaitu bulan kemerdekaan ya. Ternyata selain di Indonesia, negara lain juga yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus ya. Negara seperti Singapura, Swiss, Hungaria, dan beberapa negara lain memiliki bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan teman berdua. Jadi ini menunjukkan bahwa bulan Agustus ini memang istimewa teman berdua. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di belahan dunia yang lain ya. Dan keunikan bulan Agustus yang berikut yaitu bulan kelahiran ya. Bulan Agustus adalah bulan dengan angka kelahiran tertinggi di dunia. Why? Mengapa teman berdua ya? Paul Sutton ya, ahli demografi statistik kesehatan CDC ya, ini menjelaskan bahwa musim dan kondisi cuaca berperan dalam kelahiran. Bayi yang lahir pada bulan Agustus ini cenderung mulai dikandung pada bulan November atau Desember. Pada bulan ini cuaca lebih sejuk dan lebih gelap sehingga banyak calon orang tua ingin meringkuk dan meluangkan waktu di rumah bersama sang pasangan teman berdua. Itu udah 3 keunikan dan juga keistimewaan bulan Agustus di malam hari ini yang Hen kasih ke ruang dengar kamu teman berdua. Masih ada beberapa lagi tapi sebelumnya beberapa lagu dulu nih spesial ya dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: Materi frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua keistimewaan dan keunikan bulan Agustus ya. Tadi udah beberapa hein kasih ke ruang dengar teman berdua ya. Bulan Agustus teman berdua. Bulan Agustus ya, selain dari beberapa hal yang sudah hein kasih teman berdua ya ke ruang dengar kamu di malam hari ini, keunikan dan juga keistimewaan bulan Agustus ya. Berikut yaitu bulan Agustus ini ternyata dalam kalender Gregorian ya. Bulan Agustus adalah bulan ke-8 dalam kalender Gregorian teman berdua. Kalau dalam kalender Yunani bulan ke-6 ya. Kalau dalam kalender nasional yang kita pakai sekarang teman berdua itu bulan ke-7. Jadi memang bulan Agustus ini unik banget ya teman berdua. Namun teman berdua, nama Agustus ini sebenarnya diambil dari Kaisar Romawi. Agustus, Kaisar yang sebenarnya ini merupakan tokoh penting dalam sejarah Romawi kuno. Selain itu teman berdua, bulan Agustus juga memiliki keistimewaan dan juga keistimewaan penting, yaitu peristiwa sejarah Perang Dunia Kedua ya. Bulan Agustus juga penting dalam sejarah dunia karena beberapa peristiwa penting Perang Dunia Kedua seperti pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat ya pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 yang kemudian dipercepat akhir Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua. Jadi teman berdua, bulan Agustus ini memang begitu istimewa sekali ya. Dan selain itu teman berdua, di tanggal 10 Agustus 1948 ya, konferensi hak asasi manusia yang pertama diadakan di Jenewa, Swiss, yang berjuang pada deklarasi universal hak asasi manusia. Jadi teman berdua, bulan Agustus selain bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus juga merupakan bulan yang penuh dengan hari-hari bersejarah dan juga hari-hari penting di dunia teman berdua. So, keunikan bulan Agustus yang berikut teman berdua yaitu kegiatan budaya dan tradisi festival dan pesta rakyat di banyak negara. Agustus adalah bulan penuh festival dan pesta rakyat. Di Indonesia ini termasuk berbagai lomba seperti panjat pinang ya, balapan karung, lomba makan kerupuk yang diadakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan di belahan dunia lain teman berdua, bulan Agustus itu selalu dijadikan bulan untuk membuat berbagai event ataupun juga festival-festival kenegaraan.
1: Ku dirimu bohongnya besar.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua keistimewaan dan keunikan bulan Agustus yang berikut, yaitu beberapa agama ini memiliki perayaan penting ya di bulan Agustus. Misalnya di bulan Agustus ya, misalnya seperti umat Hindu merayakan Janmashtami ya, atau hari kelahiran dewa. Jadi bulan Agustus juga ini penuh dengan makna spiritual dan juga keagamaan. Dan yang terakhir ya, keistimewaan di bulan Agustus yaitu bisa menjadi waktu untuk merenungkan perjalanan hidup dan mensyukuri berbagai pencapaian, terutama bagi masyarakat yang merayakan hari kemerdekaan ya, seperti di Indonesia, teman berdua. Bulan Agustus memiliki makna yang kaya dan juga beragam, mencakup aspek sejarah, budaya, sosial dan juga dunia spiritual. Nah, teman berdua, di Indonesia Agustus memiliki arti sebagai bulan kemerdekaan, simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Selain itu, peristiwa sejarah dunia, perubahan musim dan berbagai perayaan budaya menjadikan Agustus sebagai bulan yang penuh dengan makna dan kegiatan penting di berbagai belahan dunia. So, teman berdua, itu sedikit penjelasan terkait keistimewaan bulan Agustus ya, dan juga keunikan di bulan Agustus di saat ini, teman berdua. Tepat di pukul 22:33 waktu Indonesia Timur, sembari menemani kamu di suasana malam hari ini dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu, program Aduh dari Jayapura akan terus hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani semua teman berdua di suasana malam hari ini. Dan pastinya buat teman berdua terhibur selalu dengan lagu-lagu terbaik dari studio program Aduh dari Jayapura.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Janganlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
0: Enggak, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: DIY for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for yay info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di darat, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 5 Agustus 2026 bertepat di hari Rabu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabireh Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat menyaksikan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
8: Sepada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabir ya. Ya, teman terbaik kamu kembali menyapa Anda di pagi hari ini ya, di edisi siaran 5 Agustus 2026. Ya, di awal perdana siaran kami di pukul 5 lebih 5 menit di Charge Music untuk kita semua di pagi hari ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Patnawire, Papua Tengah, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kita ya. Selamat pagi aja untuk teman-teman yang baru menemukan frekuensi kami. Ya, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi juga untuk kalian. Ya, selamat kembali menjalankan segala kesibukan dalam aktivitas kita semua di hari ini. Ya, kiranya sukses selalu dan bisa dapat berjalan sesuai dengan rencana maupun pencapaian target kita di hari ini ya. Oke. Okay. So guys, hati-hati saja di jalan ketika Anda mau melakukan aktivitasnya ya. Kiranya dijauhkan semua dari hal yang tidak kita inginkan ya, agar aktivitas kita di hari ini ya bisa dapat terlaksanakan dengan yang baik ya.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: take a bite, take a bite. So sour candy. Take a bite, take a bite. So sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy.
1: audiolibrary.nre.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya ke pendengaran kita semua. Dan waktu terus berputar ya, pukul 8:56 atau kurang 4 menit ya, jarum jam menuju di pukul 9 ya. Oke, selamat pagi buat teman-teman yang baru menemukan frekuensi kami ya. Ya, salam sehat selalu untuk kita semua dan tetap semangat.